0: Mah, papa tahu nih cara menggandakan uang.
1: Hah? Emang masih musim, pah, menggandakan uang?
0: Iya, mah. Dengan aplikasi ini nih.
1: Waduh, itu kan aplikasi judi online, pah. Bahaya.
0: Udah, tenang aja, mah. Ini dijamin papa bakal menang banyak pokoknya.
2: You lose.
0: Mah, papa kalah. Mana pakai uang buat bayar cicilan rumah lagi, aduh. Gimana, mah?
1: Tuh kan, pah. Mama bilang juga apa? Judi itu bahaya.
0: Aduh.
3: Judi online menawarkan mimpi palsu dengan konsekuensi yang nyata, kerugian finansial, dan kehancuran keluarga. Selamatkan diri Anda dan orang-orang tersayang. Stop judi online.

teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, bolcast, di balik bola, di

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Selamat pagi untuk teman Pradio yang baru aja tune in di Pradio. Kamu lagi nyimakin Spag ya, sampai nanti jam 10 pagi. Nah, ngomongin tentang Artificial Intelligence or AI, ternyata kita tuh gak boleh percaya 100% lah teman Pradio. Iya, produk yang dihasilkan oleh teknologi kecerdasan buatan atau AI, baik teks maupun visual, itu perlu ya mendapat perhatian. Kenapa? Karena meski hasilnya tampak meyakinkan, produk ini nih berpotensi ya tidak akurat teman Pradio. Halusinasi ini adalah salah satu isu yang kerap terjadi ya pada model AI dan juga memicu nih keluaran yang tidak akurat, menyesatkan

versi ini ada beberapa alasan AI itu berhalusinasi ya. Jadi dalam banyak kasus nih, kondisi ini nih terjadi akibat kombinasi beberapa alasan sekaligus ya. Salah satu pemicu halusinasinya adalah model AI itu enggak cukup data penelitian nih untuk memberi hasil yang komprehensif dan juga akurat. Di sisi lain juga terlalu banyak data pelatihan yang memicu halusinasi ya. Kenapa? Karena ya emang terlalu banyak gangguan data nih yang enggak relevan tertukar ya dengan informasi penting yang diperlukan. Bias juga nih dalam data jadi pemicu kesalahan ya dalam data yang diberikan. Dan AI ini juga bisa nih membuat asumsi dan kesimpulan yang salah ya dari informasi yang udah dikasih sama pengguna. Nah, penyebab lainnya dari halusinasi AI itu adalah kurangnya konteks dunia nyata ya dalam model AI, kayak sifat fisik, objek, atau informasi yang luas. Nah, risiko halusinasi ini membuat pentingnya manusia itu untuk melakukan evaluasi ya sebelum produk buatan AI itu digunakan atau dirilis ke publik. Kesalahan akurasi ini berpotensi menyesatkan ya jika produk akhir yang dikembangkan dengan buatan AI itu dirilis nih sama individu atau instansi terpercaya. Dan dilansir dari MT Sloan, ada nih beberapa cara kayak harus evaluasi, diversifikasi sumber, gunakan alat berbasis retrieval, gunakan prompt jelas dan terstruktur, dan juga disesuaikan juga sama temperaturnya. Makanya kita gak boleh nih percaya 100% sama AI, teman-teman.

0: Pisang goreng berhasil menempati nomor satu.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Pradua.
3: Teman terbaik kamu.

kali dua perdebatan tentang efektivitas pengaturan pola makan dibandingkan sama rutinitas olahraga dalam program penurunan berat badan tuh udah berlangsung lama ya. Berdasarkan temuan ilmiah nih, mengubah asupan gizi tuh ngasih dampak yang jauh lebih besar ya terhadap perubahan fisik dibandingkan hanya mengandalkan aktivitas tubuh nih tanpa defisit kalori. Nah makanya olahraga atau diet itu jadi perdebatan ya, kira-kira mana nih yang efektif menurunkan berat badan. Dan pastinya sih latihan kekuatan itu ternyata sangat disarankan. Kenapa? Karena ini membantu pembentukan massa otot. Tubuh yang kehilangan lemak ini juga cenderung mengalami penyusutan otot ya,

secara bersamaan, sehingga fokus nih pada peningkatan itu krusial banget sih efeknya. Terus penting juga diingat bahwa setiap gerakan fisik tuh akan menguras kalori. Tapi jika gizi nggak dipantau secara sadar nih saat berolahraga, kita bisa berakhir mengonsumsi kalori melampaui energi yang baru saja dibakar ya teman Predua. Jadi sih sangat disarankan untuk berdiskusi sih ya dengan tenaga medis nih yang profesional pastinya sebelum menetapkan target latihan tingkat lanjut, supaya fisik tuh tetap stabil ya selama pengobatan teman Predua.

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

Temen Paregua kalau belakangan media sosial dipenuhi sama outfit bernuansa abu-abu, celana kargo longgar, hoodie oversize, dan atasan ketat berlapis, kemungkinan besar kamu lagi melihat tren AQB, teman Paregua. Iya, gaya berpakaian asal Korea Selatan ini berkembang ya, menjadi salah satu bahasa fashion paling populer nih di kalangan Gen Z. Meski sering dikaitkan dengan Y2K, AQB tuh sebenarnya punya karakter yang berbeda ya, yakni lebih santai, minimalis, dan nggak terlalu mencolok. Dan melansir dari CNN nih, tren ini nih nggak hanya terlihat ya di jalanan Seoul, tetapi juga menyebar nih ke berbagai negara melalui media sosial, budaya K-pop, dan juga industri fashion global. Lalu sebenarnya apa itu AQB dan kenapa gaya ini begitu digemari ya sama anak muda? Ya, jadi ini adalah estetika fashion yang menggabungkan unsur Y2K, streetwear,

begitu sering ya ditiru hingga akhirnya tuh nama IQB berkembang menjadi istilah untuk menggambarkan keseluruhan estetika fashion ini. Cirinya tuh ada pada permainan siluet ya. Jadi atasan tuh biasanya lebih pasti di tubuh, sementara bawahan tuh tampil longgar dan oversize. Tampilan ini kemudian diperkaya ya dengan teknik

penampilan yang terlihat santai tetapi tetap ya terasa stylish, teman-teman. What do I say now?

0: kita bakal update informasi cuaca ya teman Pradue dari BMKG Kertajati bersama Kak Ros Diana Intan Azhari. Silakan Kak Intan.
1: Selamat pagi teman Pro 2 RRI Cirebon. Kami sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Cahaya Wajah Kuning hari ini Rabu 3 Juni 2026. Berdasarkan pantauan citra satelit awan, kondisi cuaca saat ini secara umum pada pagi hingga siang hari diperkirakan cerah hingga berawan. Kemudian pada sore hingga malam hari diperkirakan berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan tidak merata di sebagian wilayah. Suhu udara berkisar antara 22 hingga 35 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 95%. Angin berhembus dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 35 km per jam. Untuk perakiran tinggi gelombang di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon berkisar antara 0,5 hingga 1 meter dengan kategori rendah. Kepada masyarakat dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi dan selalu berhati-hati terhadap dampak yang dapat ditimbulkan seperti angin kencang dan panas terik pada siang hari. Kami juga menghimbau untuk selalu menjaga kesehatan serta tetap memantau update informasi cuaca yang dapat diakses melalui aplikasi Info BMKG maupun media sosial BMKG Kertajati. Demikian perakiraan cuaca hari ini yang dapat kami sampaikan. Selamat beraktivitas. Selanjutnya kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Ya, terima kasih Kak Ros Diana Intan Azhari sudah menyampaikan ya informasi perakiraan cuaca untuk hari Rabu tanggal 3 Juni 2026.
2: Popcorn Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

kita cari tahu yuk kota paling ramah buat pejalan kaki. Yang pastinya kalau menyambangi destinasi wisata jelas ya jadi tujuan traveling. Tapi nih di kota-kota ini kita tuh bisa mendapat bonus pengalaman jalan kaki yang menyenangkan teman Radia. Jadi jalan kaki itu emang menawarkan pengalaman wisata yang berbeda ya dan lebih menyenangkan. Tapi gak semua kota nih

2. Ada Roma, Italia, Madrid, Spanyol, Budapest, Hungaria, Praha, Republik Ceko, Lisbon, Portugal, Amsterdam, Belanda, Porto, Portugal, Barcelona, Spanyol, London, Inggris, Berlin, Jerman, Paris, Prancis, Sevilla, Spanyol, Istanbul, Turki, Krakow, di Polandia, Florence, Italia, Vienna, Austria, Toledo, Spanyol, Dublin, Irlandia, Dubrovnik di Kroasia, terus dan juga Tokyo, Jepang, Split di Kroasia, Santiago de Compostela di Spanyol, New York City, Amerika Serikat, Bukarest, Rumania, Santiago, Chile, terus Malaga, Spanyol, Granada, Spanyol, Brussels di Belgia, Bruges di Belgia, dan juga Ljubljana.

0: pelancong terverifikasi ya dari 3.600 tur jalan kaki di lebih dari 800 kota di seluruh dunia. Kemudian nih skor akhirnya tuh mengamkan volume pelancong ya. Dan menurut Guru Walk, kota paling ramah pejalan kaki di dunia itu diduduki sama Roma. Kota di Italia yang memang punya sejarah terbentang ya di sepanjang jalan berbatu dan lorong-lorong kuno. Di sini kamu tuh bisa menemukan segalanya ya selama berjalan kaki, mulai dari Colosseum dan juga Pantheon, juga kota Vatikan. Keren banget sih ya. Jadi itu kota yang paling ramah.
1: Pusaka Indonesia mempersembahkan ITAFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Mas, ayah berangkat ya. Doain dapat banyak penumpang.
1: Amin. Iya, ayah. Hati-hati ya.

Budaya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah akal budi atau adat istiadat. Budaya juga bisa lahir dari adanya satu hal atau kegiatan, kebiasaan yang terus-menerus mengalami pengulangan. Kebiasaan mengetuk pintu sejak puluhan bahkan ratusan tahun lalu sudah menjadi adat bagi seseorang yang ingin bertamu ke rumah orang lain. Selain menunjukkan rasa hormat tamu kepada pemilik rumah, mengetuk pintu juga merupakan cara untuk mengetahui keberadaan pemilik rumah, apakah ada di rumah atau tidak. Namun, belakangan, kebiasaan atau adat mengetuk pintu mulai tergeser dengan adanya teknologi komunikasi, yaitu gawai.

Teman Pro 2, siap-siap. Karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: terbaik kamu masih di sepeda. Selamat pagi teman Pro2, dan ngomongin tentang tanggap bencana nih teman Pro2. Ini pastinya tanggap bencana ala Gen Z adalah aksi mitigasi ya, yang mengandalkan melek digital nih. Terusan juga konten visual, edukatif, dan aksi peduli lingkungan. Jadi mereka tuh memanfaatkan teknologi untuk menekan risiko perubahan iklim ya, dan meminimalisir nih dampak krisis sebelum, saat, dan sesudah bencana itu terjadi teman Pro2. Biasanya sebelum bencana tuh mereka akan membuat go bag ya, atau tas siaga bencana estetik yang berisi power bank. Terus membuat konten edukasi di TikTok atau Instagram, dan ini bergabung ya dalam komunitas relawan digital teman Pro2.
1: Teman Pro2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

0: Mana?
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia. 4.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
0: dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: kemana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
1: Ya, kayak ngerti aja.
0: Yeay, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
2: Pemain muda pembela timnas Spanyol, Lamine Yamal, sedang menjadi buah bibir nih menjelang Piala Dunia 2026. Bocah ajaib kelahiran Mataro ini sudah memecahkan banyak rekor bareng Barcelona dan timnas Spanyol. Mulai dari debutan termuda di usia 15 tahun, sampai jadi pencetak gol termuda di La Liga. Gaya mainnya yang jago dribbling bikin banyak orang langsung teringat sama sosok Lionel Messi. Uniknya, ternyata ada cerita menarik antara Yamal dan Messi. Foto lama Yamal waktu bayi yang lagi dimandiin Messi sempat viral setelah diunggah ayahnya dengan caption awal dari dua legenda. Foto itu diambil buat proyek amal dan siapa sangka bayi yang dimandikan Messi itu sekarang sudah jadi bintang besar yang siap bersaing di level tertinggi. Kalau Spanyol dan Argentina sama-sama melaju jauh di Piala Dunia 2026, kita bakal melihat momen bersejarah di mana sang mentor dan bayi yang dulu dimandikannya berduel memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia.
0: Ngerti Bola.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Teman Produa, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Hitlist.
1: Pro 2 Hitlist 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 saat ini di Pro 2 Hitlist barengan sama Uca ya. Nanti Pro 2 Hitlist sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat nih, buat kamu yang mau request-request lagu-lagu favorit kamu ya, langsung aja ya, dikirim ya teman Pro 2, karena itu nanti bakal Uca tungguin ya. Dan juga pastinya Uca juga di edisi Rabu 3 Juni 2026 ini bakal nemenin kamu nanti di santai siang ya, sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2 tetap bersama kami ya di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Udah banyak banget nih ya yang request Uca bacain dulu nih. Ada yang pertama dari Kak Zulia, katanya selamat pagi Pro 2 Hitlist, izin mau request Remuk dari Angie Carvalho. Dari Zulia ya di Jakarta. Salam ya buat kakak penyiar ya, dan The Angie seluruh Indonesia. Selalu bahagia dan tetap semangat siarannya Kak. Terima kasih. Terus ada quotes hari ini katanya, lakukan yang terbaik, hasilnya itu serahkan ke Tuhan. Aduh, aduh, aduh, aduh. Lalu juga ada banyak nih yang request satu lagu ini, yaitu Haha ya, Sabrina Leonor. Itu ada nih yang pertama, pagi Kak, izin request lagunya Haha dari Caca. Terus ada lagi, mau lagu Haha. Dari mana nih yang request? Fatim. Ada lagi juga ya, Haha nih ya. Mau dong, izin request lagunya Haha. Lagunya Haha, lagu Haha dari Sabrina Leonor, dari Kak Tasya. Oke Kak. Juga ada lagi nih, Haha lagi nih ya. Tapi yang ini dari Atnia. Nia lah, Nia aja lah ya panggilannya. Terus juga ada lagi dari siapa yang request lagu Haha. Oh, dari Kak Sarah ya. Udah nih ya, beberapa Uca baca ini. Banyak banget yang request lagu Haha nih ya. Ada juga yang tadi request Remuk atau lagu dari Angie Carvalho. Dan buat kamu nih, teman Pro 2 yang belum request lagu-lagunya, langsung kirim aja ke 08 11 20 20 937 ya. Masih Uca tungguin. Ini Uca mau puterin dulu lagu dari Angie Carvalho yang judulnya Remuk.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Udah ada beberapa lagi nih ya teman Pro 2 yang request di Pro 2 Hitlist ini. Ada dari Kak siapa nih? Kak Sylvia nih katanya, halo selamat siang Kak, request lagu Can't Resist masih seperti dulu dong Kak. Ini lagu barunya enak banget Kak, apalagi buat yang gagal move on ke mantan katanya. Ini kakaknya janjian juga lagi gagal move on ya si Kak Sylvia. Semangat deh ya Kak. Salam buat keluarga yang ada di Bogor. Terima kasih, terima kasih kembali Kak. Lalu juga ada yang request lagu Can't Resist lagi nih ya. Katanya mau request lagu masih seperti dulu by Can't Resist. Terima kasih dari Kak Indah, terima kasih Kak Indah. Juga ada lagi yang request lagu Can't Resist. Katanya selamat siang Kak, selamat beraktivitas, izin request lagu ya, mau lagunya masih seperti dulu Can't Resist. Terima kasih Kak, sehat selalu Kak Ika. Sehat selalu juga ya Kak Ika. Lalu juga ada lagi yang request lagu Can't Resist lagi nih dari kasih apa nih ya, Bunde atau Bundi kali ya, nggak tahu. Ini katanya selamat siang RRI Pro 2 FM Cirebon Radio, izin request lagu Can't Resist yang judulnya masih seperti dulu. Terima kasih banyak sebelumnya Kak, selamat beraktivitas untuk para pendengar setia Pro 2 RRI Cirebon ya, Cirebon Radio. Oke. Dan juga ada yang mau request lagunya Astrid Aku di Sini, atau yang Ku Ingin Kau Tahu, atau yang Tak Apa dari Kak Zulfikri. Oke. Dan buat kamu nih teman Pro 2 yang belum merequest lagu, boleh langsung kirim aja ke 08 11 20 20 937. Request pokoknya lagu favorit kamu ya, karena ini berpengaruh di chart kita, chart mingguan kita ya teman Pro 2. Dan juga Uca mau puterin dulu nih ya lagu Can't Resist masih seperti dulu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Mbappe,
2: ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
3: Ya, kayak ngerti aja.
2: Yeay, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
4: Pemain muda pembela timnas Spanyol, Lamine Yamal, sedang menjadi buah bibir nih menjelang Piala Dunia 2026. Bocah ajaib kelahiran Mataro ini sudah memecahkan banyak rekor bareng Barcelona dan timnas Spanyol. Mulai dari debutan termuda di usia 15 tahun, sampai jadi pencetak gol termuda di La Liga. Gaya mainnya yang jago dribbling bikin banyak orang langsung teringat sama sosok Lionel Messi. Uniknya, ternyata ada cerita menarik antara Yamal dan Messi. Foto lama Yamal waktu bayi yang lagi dimandiin Messi sempat viral setelah diunggah ayahnya dengan caption awal dari dua legenda. Foto itu diambil buat proyek amal dan siapa sangka bayi yang dimandikan Messi itu sekarang sudah jadi bintang besar yang siap bersaing di level tertinggi. Kalau Spanyol dan Argentina sama-sama melaju jauh di Piala Dunia 2026, kita bakal melihat momen bersejarah di mana sang mentor dan bayi yang dulu dimandikannya berduel memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia.

Masih di Pro 2 Hitlist ya, teman Pro 2 baru aja Uca puterin lagunya Bibi Rexha. Dan juga ada informasi nih ya dari Bibi Rexha sendiri, ada kabar yang seru nih ya, cukup menarik. Jadi emang Bibi Rexha ini baru aja ngerilis single terbarunya, itu berjudul Sad Girls. Dan di lagu ini tuh Bibi tuh kembali berkolaborasi dengan DJ legendaris yaitu David Guetta. Dan ini tuh menghadirkan lagu dance yang nuansanya itu progressive house dan energik juga ya. Dan ini tuh siap bikin pendengarnya ikut bergoyang-goyang. Menariknya Sad Girls ini juga mengangkat cerita tentang patah hati saat melihat orang yang kita sayang sama orang lain. Tapi bukan galaunya yang berlarut-larut ya. Bibi tuh justru mengubah rasa sedih itu jadi semangat untuk bangkit dan tetap percaya diri. Nah, pesannya sederhana ya, jangan biarin patah hati menghentikan langkah kita untuk menikmati hidup. Dan gak cuma lagunya yang menarik ya, video music Sad Girls ini juga dikemas dengan sentuhan humor. Juga ceritanya tuh si Bibi tuh lagi menjalani sesi terapi setelah putus cinta. Terus sampai akhirnya tuh dia berhasil menemukan kembali kebahagiaan dan kekuatannya. Dan single ini juga jadi bagian dari album visual terbaru Bibi Rexha sendiri ya, yang berjudul Dirty Blonde, yang itu dijadwalin rilis pada 12 Juni nanti. Dan jadi buat kamu yang penasaran dengan era baru Bibi Rexha, ini jangan sampai ketinggalan untuk cek Sad Girls juga ya di platform musik favorit kamu ya, teman Pro 2. Dan juga Pro 2 Hitlistnya juga masih barengan ya sama kamu, belum yang buat kamu yang belum merequest lagu-lagu yang kamu suka, langsung aja masih Uca tungguin di Pro 2 Hitlist 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan ITAFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Eh, ngertilah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Pemain muda pembela timnas Spanyol, Lamine Yamal, sedang menjadi buah bibir nih menjelang Piala Dunia 2026. Bocah ajaib kelahiran Mataro ini sudah memecahkan banyak rekor bareng Barcelona dan timnas Spanyol. Mulai dari debutan termuda di usia 15 tahun, sampai jadi pencetak gol termuda di La Liga. Gaya mainnya yang jago dribbling bikin banyak orang langsung teringat sama sosok Lionel Messi. Uniknya, ternyata ada cerita menarik antara Yamal dan Messi. Foto lama Yamal waktu bayi yang lagi dimandiin Messi sempat viral setelah diunggah ayahnya dengan caption awal dari dua legenda. Foto itu diambil buat proyek amal dan siapa sangka bayi yang dimandikan Messi itu sekarang sudah jadi bintang besar yang siap bersaing di level tertinggi. Kalau Spanyol dan Argentina sama-sama melaju jauh di Piala Dunia 2026, kita bakal melihat momen bersejarah di mana sang mentor dan bayi yang dulu dimandikannya berduel memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia. Ngerti Bola.

Masih di santai siang ya teman Pro 2 barengan sama Uca nih di sini. Jadi teman Pro 2 untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, Polsek Balosma Kabupaten Majalengka itu terus melakukan pendekatan langsung ya kepada warganya. Salah satunya itu lewat kegiatan sambeng dialogis yang ini tuh menyasarnya pada pelaku usaha mikro di Desa Werasari, Kecamatan Malausma. Dan kegiatan ini tuh berlangsung pada Senin kemarinnya 1 Juni nih. Dan ini dilakukan dalam rangka mendukung operasi Jalan Lodaya 2026. Anggota Polsek Malausma Bribka Endan Hamdan itu berdialog langsung dengan pemilik warung dan warga sekitar ya untuk memberikan edukasi terkait keamanan lingkungan. Nah, dalam kesempatan itu juga masyarakat tuh dihimbau ya agar lebih waspada terhadap potensi tindak kriminalitas nih, mulai dari menjaga uang hasil usaha dengan aman, meningkatkan pengawasan di sekitar tempat usaha, hingga ini tuh kalau ada apa-apa harus segera melapor ke pihak kepolisian ya kalau ada aktivitas yang mencurigakan. Selain itu juga warganya tuh diajak ya untuk memperkuat komunikasi dan kepeduliannya antar tetangga sebagai langkah sederhana tapi efektif ya dalam menjaga lingkungan tetap aman dan kondusif. Dan kegiatan ini pastinya dapat respon positif ya dari masyarakat yang ngerasa ini lebih diperhatikan sekaligus mendapat informasi yang penting mengenai pencegahan tindak kejahatan. Dan melalui tindakan atau langkah dialogis kayak gini tuh, Polsek Malausma tuh berharap situasi Kamtipmas di wilayah Majalengka itu tetap aman, nyaman dan kondusif ya teman Pro 2.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: sebahu, dress aku motif bunga di bawah lutut, lengannya menutupi siku, sepatuku boot hitam panjang.
1: Pasmina saya warna hijau gelap, celana saya bahan chinos longgar warna hitam.
2: Saya pakai seragam sekolah,
3: dan baju aku mah gombrong dan juga tidak memperlihatkan lekuk tubuh.
4: Pelaku pelecehan seksual tidak peduli dengan apa yang korban pakai atau kenakan. Jadi, jangan salahkan apa yang perempuan pakai. Salahkan pikiran dan perilaku menyimpang para pelaku pelecehan seksual.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, bolcast, di balik bola, di bola.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Teman Pro 2 coba deh cek aktivitas kamu hari ini ya, belanja online, nonton video streaming, atau mungkin jualan lewat media sosial gitu ya. Kalau iya berarti kamu tuh lagi jadi bagian dari ekonomi digital yang sekarang tuh lagi berkembang pesat di Indonesia. Nah, pemerintah tuh lewat Bappenas itu nargetin ekonomi digital itu bisa nyumbang hingga 12-13% terhadap perekonomian nasional pada tahun 2029, dan mana ini tuh angkanya cukup besar ya Teman Pro 2. Dan saat ini tuh kontribusinya udah mencapai hampir 7%. Artinya tuh dunia digital bukan lagi sekadar tren, tapi udah jadi salah satu penggerak utama ekonomi Indonesia. Makanya nih ya, digitalisasi itu bakalan terus didorong di berbagai sektor, mulai dari UMKM, pendidikan, kesehatan, pertanian, transportasi, sampai industri kreatif yang dekat banget sama anak muda ya. Apalagi itu sekarang penggunaan internet Indonesia itu udah nyampe sekitar 235 juta orang. Ditambah jaringan 5G-nya itu bakal terus berkembang ya. Terus ada peluang untuk berkarya, berbisnis, dan berinovasi di dunia digital yang ini tuh pastinya makin terbuka lebar ya buat kamu. Jadi nih kalau kamu punya ide kreatif bisnis online atau lagi bangun personal branding di internet, siapa tahu nih sekarang ini adalah waktu yang tepat ya Teman Pro 2 buat naik level. Karena emang masa depan ekonomi Indonesia ini salah satunya itu ada di dunia digital. So Teman Pro 2, santai siangnya masih terus sama kamu, tetap di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Loh, kok disisain makanannya? Sayang loh, ini masih banyak. Kardigan kemarin aja belum sempat dipakai. Tapi, ih, lucu banget kaosnya. Beli ah. Ya ampun, ini casan HP seharian gak dicabut. Boros listrik tahu.
1: Siapa coba yang suka begini? Iya, ternyata kebiasaan-kebiasaan seperti menyisakan makanan, membeli pakaian hanya karena ingin, atau kebiasaan charging gadget semalaman, ini ternyata bisa merusak lingkungan kita loh. Yuk, mulai sekarang lebih bijak lagi dalam penggunaannya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku.

0: Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
1: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.

Teman Pro 2, kalau ngomongin Asian Games 2026, Indonesia tuh ternyata harus sedikit realistis ya soal target medali emas. Jadi Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir itu bilang Indonesia tuh sekarang lagi nargetin 4 medali emas di Asian Games 2026 dan jumlahnya itu emang lebih sedikit ya dibanding Asian Games sebelumnya yang berhasil menghasilkan 7 medali emas. Tapi jangan buru-buru pesimis dulu nih ya, karena penyebabnya itu bukan karena kemampuan atlet kita yang menurun, melainkan karena beberapa nomor yang sebelumnya jadi andalan Indonesia itu gak lagi dipertandingkan di Asian Games 2026 ini. Ya walaupun kayak gitu, pemerintah dan berbagai cabang olahraga tuh terus cari peluang ya agar Indonesia bisa nambahin perolehan medali emas di luar target awal itu. Di sisi lain juga persiapan menuju Asian Games ini juga jadinya tuh menghadapi tantangan ya, terutama ini tuh terkait anggaran pemusatan latihan nasional dan atau pelatnas yang saat ini tuh mengalami penyesuaian. Pada waktu menuju pesta olahraga terbesar di Asia ini tuh udah tinggal hitungan bulan ya. Ya semoga para atlet Indonesia tetap bisa jalanin persiapan terbaik ya dan tampil maksimal di Asian Games 2026 nanti.

0: Mbappe, Salam,
1: Mbappe. Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Pemain muda pembela timnas Spanyol, Lamine Yamal, sedang menjadi buah bibir nih menjelang Piala Dunia 2026. Bocah ajaib kelahiran Mataró ini sudah memecahkan banyak rekor bareng Barcelona dan timnas Spanyol. Mulai dari debutan termuda di usia 15 tahun, sampai jadi pencetak gol termuda di La Liga. Gaya mainnya yang jago dribbling bikin banyak orang langsung teringat sama sosok Lionel Messi. Uniknya, ternyata ada cerita menarik antara Yamal dan Messi. Foto lama Yamal waktu bayi yang lagi dimandiin Messi sempat viral setelah diunggah ayahnya dengan caption awal dari dua legenda. Foto itu diambil buat proyek amal dan siapa sangka bayi yang dimandikan Messi itu sekarang sudah jadi bintang besar yang siap bersaing di level tertinggi. Kalau Spanyol dan Argentina sama-sama melaju jauh di Piala Dunia 2026, kita bakal melihat momen bersejarah di mana sang mentor dan bayi yang dulu dimandikannya berduel memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia.
4: Ngerti Bola.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Udah beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya beb? Tisunya udah habis satu pack nih.
2: Kamu udah aku maafin.
1: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
2: Karena kamu kasih aku tisu.
1: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
3: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
1: Ya udah beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
2: Dari

Gak kerasa ya, Piala Dunia 2026 itu udah di depan mata kita ya. Siapa yang sudah tidak sabar menunggunya? Dan ada satu hal yang harus mulai dipersiapkan dari sekarang ya teman pro 2, yaitu jadwal tidur. Soalnya itu turnamen yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini tuh punya selisih waktu yang cukup jauh ya dengan Indonesia. Akibatnya nih ini tuh banyak pertandingan yang bakal berlangsung saat kita masih tidur atau justru baru mulai beraktivitas nih ya. Jadi misalnya nih di fase grup tuh pertandingan akan mulai pukul 2 dini hari, 4 pagi, bahkan ada yang kick off-nya itu pukul 8, 9 sampai 11 siang waktu Indonesia Barat. Dan jadi ini tuh bukan cuma begadang ya, ada juga laga yang bisa ditonton sambil sarapan atau bahkan ini tuh mulainya saat jam kerja kita ya. Yang menariknya ini sejumlah laga besar kayak Inggris itu yang lawan Kroasia hingga Belanda kontra Jepang juga ini dijadwalinnya berlangsung pada dini hari waktu Indonesia. Sementara itu juga di semifinal dan final Piala Dunia itu akan dimainkannya pukul 2 waktu Indonesia Barat. Artinya nih para pecinta sepak bola tanah air tuh harus siap ya begadang ya demi nonton momen-momen penentuan juara dunia nih. Jadi mulai sekarang nih ya teman pro 2, siapin kopi mungkin ya, atur jadwal istirahatnya dan jangan sampai ketinggalan pesta sepak bola Piala Dunia ini ya teman pro 2. So masih tetap di sini ya karena Ucanya masih nemenin kamu tetap di 97,5 pro 2.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Masih ngebahas lagi Asian Games 2026 nih ya. Jadi ada kabar terbaru, walaupun anggaran pemusatan latihan nasional atau Pelatnas itu katanya ngalamin penurunan cukup besar ya dibandingkan Asian Games sebelumnya. Jadi pemerintah itu mastiin kalau persiapan atlet tetap berjalan dan ini keberangkatan kontingen Indonesia itu tetap jadi prioritas ya. Lalu juga Menpora Erick Thohir itu bilang anggaran Pelatnas itu yang sebelumnya itu mencapai hampir 390 miliar rupiah kini tuh berada di sekitar 81 miliar rupiah. Ya walaupun gitu pemerintah pastinya tetap berkomitmen ya agar para atlet tuh tetap dapetin kesempatan terbaik untuk berlatih dan bertanding ya. Walaupun tantangannya cukup besar juga ya, harapannya pastinya para atlet itu tetap bisa nunjukin performa terbaik dan juga bawa pulang prestasi yang membanggakan ya. Pokoknya teman Pro 2 kita harus terus kasih dukungan ya buat atlet-atlet Indonesia karena pasti di setiap medali itu ada kerja keras, latihan panjang dan juga semangat juangnya para atlet kita.

ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

sini santai siangnya teman perdua barengan sama Uca nih di sini. Jadi ada info nih ya seputar dunia hiburan Indonesia. Dan ini juga kabarnya ini cukup menyentuh dari aktor sekaligus komedian legendaris yaitu Indro Warkop. Jadi emang Indro Warkop itu baru aja ngerilis lagu berjudul Dan Aku Rindu yang juga jadi soundtrack film terbarunya yaitu Warkop DKI, viral dong. Tapi ternyata lagu ini tuh bukan sekedar musik biasa ya. Di balik lagu ini tuh ada cerita yang cukup dalam. Jadi Indro itu ngungkapin kalau lagu ini tuh dia ciptain sebagai bentuk kerinduan kepada sahabat-sahabat di Warkop DKI yang sudah tiada, yaitu Dono, Kasino, Nano, dan Rudy Badil. Indro bilang ya kalau lagu ini tuh seperti tempat dia ngobrol dan mencurahkan rasa rindu yang selama ini tuh dia simpen sendiri. Dia juga negesin ya kalau perjalanan Warkop sampai sebesar sekarang itu bukan cuma karena dirinya ya, tapi karena kebersamaan mereka semua ya. Menariknya lagi nih teman produa, setelah video klip lagu ini dirilis tuh respon penonton langsung luar biasa banget. Dalam beberapa jam aja udah ditonton ratusan ribu kali, dan juga ini pastinya banyak yang likes ya, atau dibanjiri likes di media sosial. Dan dari cerita ini sebenarnya sih kita bisa ngelihat ya teman produa, kalau dibalik tawanya Warkop yang selalu bikin kita nostalgia, itu ada juga kisah persahabatan dan kehilangannya yang pastinya sangat dalam ya. Jadi emang film Warkop DKI atau Viral Lindong ini juga rencananya tuh akan tayang di bioskop ya dari 11 Juni nanti nih 2026 dengan deretan pemain yang cukup rame dan fresh pastinya. So teman pro 2, Ucanya masih di santai siang, masih bakal ngasih informasi-informasi menarik buat kamu tetap di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Terkadang semesta menitipkan yang terbaik, bukan untuk selamanya, tapi belajar untuk menghargai apa itu cinta.

0: I love you, Mom.
1: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Mbappe, salam, Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Pemain muda pembela timnas Spanyol, Lamine Yamal, sedang menjadi buah bibir nih menjelang Piala Dunia 2026. Bocah ajaib kelahiran Mataro ini sudah memecahkan banyak rekor bareng Barcelona dan timnas Spanyol. Mulai dari debutan termuda di usia 15 tahun, sampai jadi pencetak gol termuda di La Liga. Gaya mainnya yang jago dribbling bikin banyak orang langsung teringat sama sosok Lionel Messi. Uniknya, ternyata ada cerita menarik antara Yamal dan Messi. Foto lama Yamal waktu bayi yang lagi dimandiin Messi sempat viral setelah diunggah ayahnya dengan caption awal dari dua legenda. Foto itu diambil buat proyek amal dan siapa sangka bayi yang dimandikan Messi itu sekarang sudah jadi bintang besar yang siap bersaing di level tertinggi. Kalau Spanyol dan Argentina sama-sama melaju jauh di Piala Dunia 2026, kita bakal melihat momen bersejarah di mana sang mentor dan bayi yang dulu dimandikannya berduel memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia.
1: Ngerti Bola.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Teman Produa, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

saat ini, kita sudah sering menemukan beraneka ragam bentuk dan variasi sikat gigi yang berada di pasaran. Tetapi, perlu diketahui saat kita memilih sikat gigi, kita harus memilih sikat gigi yang sesuai dengan gigi kita. Meski terdengarnya sepele, namun nyatanya hal ini sangat berpengaruh pada kesehatan gigi. Lalu, bagaimana cara memilih sikat gigi yang benar? Kita simak penjelasannya berikut. Terdapat 3 hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan sikat gigi. Yang pertama, ukuran sikat gigi dengan ujung mengecil agar mudah menjangkau seluruh permukaan gigi. Pegangan juga perlu cukup panjang agar memudahkan kamu untuk menggerakkannya. Kedua, yaitu jenis mulut sikat. Jika kamu memiliki gigi yang sensitif atau gusi yang mudah berdarah, maka pilihlah sikat gigi yang berbulu lembut dan jenis mulut sikat gigi ini yang lebih direkomendasikan untuk khalayak umum. Dan yang terakhir adalah menggunakan sikat gigi elektrik. Pilihan ini sangat tepat untuk kamu pengidap radang sendi atau lansia dengan kekakuan pada tangan, lengan, atau pundaknya. Dan juga bagi kamu yang menggunakan kawat gigi. Jadi, jangan sampai salah memilih sikat gigi ya.

lagi bahas, lagi rame nih ya, bahas di dunia K-pop itu, khususnya buat Jungkook BTS. Ini katanya Jungkook itu sempat bikin sesi tanya jawab di Instagram, dan yang awalnya santai banget dia tuh ngobrol soal aktivitas harian, bahkan sempat bilang ke Han Rivernya dan bilang siapa tahu bisa ketemu fans di sana. Tapi suasananya tuh berubah ya ketika dia itu mengungkap kekesalannya, di mana Jungkook itu ngerasa kalau terganggu karena ada oknum Saseng yang sampai datengin area deket rumahnya, dan dia itu kelihatannya kesel ya, bahkan menegaskan bakal bertindak lebih tegas kalau hal itu terus terjadi. Nah, buat yang belum tahu juga, Saseng itu bukan sekedar fans biasa ya. Mereka itu tipe yang penggemar yang terlalu obsesif sampai ngelanggar privasi idol. Ada juga yang nekat ngikutin ke rumah, cari nomor pribadi, bahkan ini muncul di tempat latihan tanpa izin ya. Dan itu udah jelas ini tuh melewati batas. Dan kasus kayak gini juga bukan pertama kali terjadi ya. Jungkook sendiri udah beberapa kali ngalamin gangguan privasi, mulai dari kebocoran nomor telepon sampai juga ada yang masuk area pribadinya. Emang kalau dipikir-pikir nih ya, ini juga jadi pengingat penting ya. Suka itu boleh, ngefans itu wajar, tapi kalau sampai melanggar privasi orang lain itu udah bukan dukungan lagi ya, itu udah obsesi yang berlebihan. Jadi pokoknya kita harus tetap bijak ya kalau jadi fans ya, teman Pro 2. So itu aja informasi yang bisa Uca sampaikan di siang hari ini. Tapi jangan khawatir, karena selanjutnya akan ada sore ceria barengan Adit dan Gina yang bakal nemenin kamu hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. So Ucanya pamit undur diri, tetap bersama kami di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 2. Siap untuk lebih update hari ini? Yuk, dengerin Cheers Up.
1: 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2, 3 Juni 2026. Gita yang temenin kamu sore hari ini di Cheers Up Cirebon Update.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Piala Dunia 2026 nanti bakal jadi edisi paling gede sepanjang sejarah sepak bola dunia nih. Bayangin aja, buat pertama kalinya ada 3 negara yang langsung jadi tuan rumah barengan. Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Nah, Stadion Azteca di Meksiko resmi kepilih jadi lokasi pembukaan turnamen akbar ini. Kabar kerennya lagi, Azteca bakal nyetak rekor sebagai stadion pertama yang pernah gelar 3 edisi Piala Dunia. Mulai dari tahun 1970, 1986, sampai sekarang ini tahun 2026. Stadion ini punya kapasitas yang gede banget, yaitu lebih dari 87.000 penonton. Bahkan Stadion Azteca dipoles total biar makin modern dan sesuai standar FIFA, terutama buat fasilitas para pemainnya. Gak cuma soal sejarahnya aja, Stadion Azteca itu terkenal banget sama atmosfernya yang luar biasa. Desain tribunnya dibikin tegak banget, jadi kita bisa dapat pandangan luas ke lapangan tanpa penghalang. Baliknya panggung dunia ke Stadion Azteca ini seolah jadi bukti kalau gairah sepak bola dunia bakal terus hidup dari generasi ke generasi.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Jamblang, jamblang, nasi jamblang.
2: Eh, apa tuh jamblang?
1: Cirebon kita,
3: Cirebon kita, Cirebon kita.
4: Indonesia dikenal dengan ragam budaya dan wisata yang tersebar di seluruh pelosok negeri, termasuk keanekaragaman kuliner dari berbagai daerah. Tak jarang kuliner tersebut sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Termasuk Cirebon. Cirebon dikenal dengan makanan khas yang bernama nasi jamblang. Segar jamblang masakan Nasi jamblang ini sudah ada sejak tahun 1847 pada masa pemerintah kolonial Belanda loh. Dari berbagai sumber diceritakan, kata jamblang berasal dari nama daerah di Kabupaten Cirebon di mana nasi dengan pembungkus daun jati ini berasal. Pada waktu itu, ada sepasang suami istri bernama Haji Abdul Latif atau lebih dikenal dengan Ki Antra dan Nyonya Tan Piaulun atau lebih dikenal dengan Nyi Pulung berinisiatif memberikan sedekah pada para buruh yang bekerja di pabrik milik Belanda. Akan tetapi, warga jamblang yang melihat ini sebagai peluang bisnis memanfaatkan permintaan nasi jamblang sebagai penghasilan mereka. Makin tingginya permintaan nasi jamblang membuat kebutuhan daun pisang klutuk atau pembungkus awal nasi jamblang juga ikut meningkat. Oleh karena itu, masyarakat penjual nasi jamblang pada waktu itu berinisiatif menggantinya dengan daun jati seperti yang kita kenal sekarang. Daun jati ternyata memiliki banyak keunggulan, di antaranya membuat aroma nasi jamblang lebih kuat, lebih sedap, tahan lama, dan tidak mudah robek. Lauk yang bisa kamu pilih saat mengonsumsi nasi jamblang ada sayur tahu, telur balado, tempe jamblang, sambal goreng, dan masih banyak lagi. Yuk, cobain nasi jamblang!

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: 92 FM, teman terbaik kamu.
1: Hai, halo, selamat sore teman berdua.
0: Tadi aku sendiri, sekarang aku jadi berdua.
1: Izin bergabung, teman berdua. Karena Adit baru ini, baru nemuin, bukan nemuin ya, nemenin teman-teman dari SMA Negeri 1 Kota Cirebon.
0: Wah, yang kemarin viral itu ya.
1: Bukan kemarin, waktu itu. Masih
0: viral. Oh, masih ya.
1: Jadi masih viral. Jadi teman-teman ini bikin video angkatan. Kalau biasanya kan video angkatan tuh yang satu orang nyanyi terus joget-joget kamera nge-shoot
0: semua
1: gitu kan, yang pada duduk.
0: Iya.
1: Duduk di apa kayak foto bareng gitu kan.
0: Betul. Mereka beda ya.
1: Mereka ini beda konsepnya. Jadi mereka ini bikin drama musical.
0: Keren sih dan rapi banget ya.
1: Rapi banget. Bahkan yang bikin viral adalah mereka ini sampai di highlight sama Chandra Liao.
0: Wah, empuknya YouTube ya.
1: Iya, betul.
0: Empuknya, ya. Mbahnya YouTube.
1: Expertnya video-videoan lah, video-videoan. Iya, drama musikal. Keren. Gitu. Kita mainannya dia kan.
0: Nah, berarti nanti tayang di mana?
1: Udah ada di YouTube-nya.
0: Udah ada di YouTube.
1: Udah di YouTube-nya.
0: Oh, alah, mantap-mantap.
1: Mantap dong. Ya kan makanya Adit agak sedikit
0: telat.
1: Bukan telat ya?
0: Sedikit.
1: Bukan sedikit.
0: Lambat.
1: Bukan.
0: Apa tuh?
1: Aku membawa informasi yang begitu besar.
0: Oke deh teman bro dua, tapi sekarang Aditya udah di cheers up lagi. Itu artinya ya, siap untuk kasih tahu
1: siap
0: kamu informasi
1: dong
0: terupdate seputar Cirebon, Majalengka, Indramayu dan Kuningan di cheers up.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Di balik keberhasilan Haiti lolos ke Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya sejak 1974, ada fakta unik soal pelatihnya, yakni Sebastien Migne. Sejak menangani timnas Haiti pada Maret 2024, Migne belum pernah datang sekalipun ke Haiti. Alasannya karena kondisi keamanan di Haiti yang sedang tidak stabil akibat konflik dan kekerasan geng. Sebagai gantinya, ia melatih tim dari luar negeri. Pelatihan dipindahkan ke Florida atau Republik Dominika. Komunikasi pun dilakukan lewat Zoom dan WhatsApp. Dan laga kandang dimainkan di tempat netral seperti Barbados atau Florida. Meski serba jarak jauh, Haiti tetap tampil solid di kualifikasi. Ini ngebuktiin kalau strategi dan komunikasi yang baik bisa mengatasi keterbatasan situasi.

teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Loh, mainan gak bisa kebuka gini. Ah, kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Masih di Cheers Up.
1: Cheers Up, one pro
0: dua. Kita ke Kuningan yuk.
1: Gak mau.
0: Kenapa?
1: Soalnya kamu ke Kuningannya ngajaknya gak jalan kaki.
0: Enggak sih.
1: Oh, naik apa?
0: Naik angkot.
1: Gak mau.
0: Naik elep?
1: Naik kuda.
0: Benar. Kalau naik udang?
1: Ke Cirebon.
0: Betul. Kalau ke Bogor?
1: Naik hujan.
0: Kalau ke Majalengka?
1: Naik angin.
0: Nah, kalau ke Indramayu?
1: Naik mangga.
0: Oh iya.
1: Emang naik mangga bisa. Ini kita sesuaiin ini kan julukan nama-nama kotanya. Coba julukan kota Sumedang.
0: Tahu.
1: Julukan kota Tasik.
0: Apa ya?
1: Tasik kota santri.
0: Oh iya betul. Cianjur.
1: Cianjur. Julukan kota Cianjur. Kota apa?
0: Kota.
1: Jangan ngarang.
0: Tauco.
1: Cianjur kota apa? Kota
0: Tauco.
1: Enggak. Kenapa? Emang kan kita ke Kuningan, kenapa tiba-tiba ke Cianjur?
0: Coba ke Cianjur.
1: Penasaran
0: Cianjur
1: dulu ya.
0: Kota juluk apa?
1: Kota beras.
0: Oh, beras Cianjur.
1: Mak kota Tauco.
0: Bener.
1: Tauco. Sorry.
0: Tapi kita ke Kuningan aja biar dekat. Karena ada agenda seru, agenda Serentown.
1: Ah, ini yang setiap tahun ini Seren, jadi tahun. Jadi pusat perhatian. Hari ini ada apa? Kali ini ada apa?
0: Agenda tahunan ya. Di
1: Cigugur
0: di kawasan Paseban Tripancat Tunggal. Jadi upacara adat Serentownnya akan dimulai hari ini.
1: Hari
0: pagi
1: ini
0: udah mulai.
1: Mantap.
0: Iya.
1: Soalnya kemarin kan sempat ngobrol juga tuh sama yang di Pro 1 kan.
0: Iya. Nah, ini agendanya sampai tanggal 8 Juni nanti. Ada ritual adat, pertunjukan seni tradisional, sarasehan budaya, pameran artefak hingga prosesi puncak penumbukan padi pada penutupan acara.
1: Wow, seru banget.
0: Dulu aku sering banget sih datang ke sini.
1: Kenapa sekarang enggak?
0: Karena sekarang sudah tidak berdomisili di sana. Dulu aku SMA, aku tinggalnya di Cigugur.
1: Oh iya.
0: Yoi. Jadi sebelumnya nih, kayak malam sebelumnya itu pasti ada kayak pawai kuda gitu.
1: Wah,
0: kuda
1: seru
0: gitu
1: banget ya.
0: Nyalain obor pakai kuda.
1: Seru ya, banget.
0: Ada orang nyalain obor, naik kuda.
1: Iya.
0: Iya gitu maksudnya. Seru-seru, Damar Sewu namanya itu. Karena sepanjang,
1: ada seribu.
0: Sepanjang Cigugur itu ada damarnya. Wah.
1: Seru, itu ini nggak orang yang mau ke arah Palutungan gitu?
0: Arah Palutungan kayaknya sih enggak ya, jadi daerah pokoknya si Cigugur aja.
1: Mulai nanjak
0: iya,
1: itu kan?
0: Iya. Terus aku waktu itu juga lihat suku-suku dari berbagai
1: suku bangsa.
0: Iya, suku yang ada di Indonesia. Orang Baduy.
1: Oh, gitu-gitu. Biasanya pada diundangin ya?
0: Iya, pada jalan kaki loh orang Baduy.
1: Oh iya, dari Banten.
0: Iya. Dari Banten.
1: Wow.
0: Seru-seru. Aku pernah kalau ngelihat ini pas puncaknya itu ada numbuk padi.
1: Ya bentuk ini ya, bentuk penghormatan sama alam gitu ya.
0: Seru banget. Dan ini udah ada jadwalnya ya, teman Pro 2. Mulai hari ini, nanti malam nih akan ada tari Pura Gabaya Gebang dan tari Rampak Kendang.
1: Terus?
0: Besoknya ada pesta dadung.

0: Dadung.
1: Pembuangan hama dan penanaman pohon di situ Hiang Taman Maya Sih Cigugur. Terus juga ada lomba nyiblung. Jumatnya ada pentas kesenian. Ini disingkat-singkat aja ya.
0: Iya.
1: Sabtunya ada pentas kesenian juga malam ya, dan minggunya ini ada kidung spiritual.
0: Wah, ini yang bikin merinding biasanya nih.
1: Puncaknya tanggal 8 Juni. Ini ada tari jamparing aspari. Tari ya, apa maksudnya, pagelaran budaya gitu. Banyak tarian-tarian. Ada angklung, terus tari buyung. Kamu tahu tari buyung gak? Pernah dengar gak?
0: Enggak.
1: Tari di atas kendi-kendi.
0: Oh iya, iya, pernah lihat.
1: Gitu. Terus ada penumpukan padi dan malam penutupan katanya ya, dari jam 8 pagi sampai jam ya sampai malam.
0: Wow, keren. Seru buat kamu nih, apalagi yang senang sama acara-acara kebudayaan ya. Kesenian tradisional gitu, dan juga suka ngeguyub.
1: Betul.
0: Iya kan? Senang gitu sama hal baru, boleh banget datang ke acara Serentahun di Kuningan.
1: Karena setahun sekali ya acaranya. Sayang untuk kamu lewatkan, teman berdoa.

0: Kamu udah ikutan tren joget piala, pesta piala?
1: Udah dong, tapi gak aku publish.
0: Buat kamu?
1: Aku jadi orang di balik layar.
0: Oh iya, oke, okay. Bagus ya.
1: Kamu juga?
0: Aku juga, aku cuma di balik layar karena aku menonton ya.
1: Walaupun aku belum posting ya, belum posting joget piala dunia, tapi aku termasuk yang tiap ada orang, wah kamu harus joget ini, kamu harus joget ini.
0: Kita ikut.
1: Tadi ada narasumber kan? Aku ajarin jogetnya.
0: Oh iya.
1: Dan mereka antusias.
0: Bagus, bagus, bagus. Dan tadi anak-anaknya baru pada lulus ya?
1: Baru apa anak-anak SMA kelas 3 baru udah lulus ya?
0: Nah, berhubung ngomongin soal kelulusan nih.
1: Iya.
0: Ini diimbau untuk tidak coret-coret ya. Kadisdik Kota Cirebon diimbau untuk tidak coret-coret baju saat kelulusan.
1: Mending daripada coret-coret ya. Mending bajunya disumbangkan.
0: Betul.
1: Ya kan, terus juga uang buat beli piloknya, mending uangnya dibeliin hal-hal yang bermanfaat.
0: Betul, untuk bekal kuliah ya.
1: Emang bekal kuliah seharga pilok?
0: Enggak, maksudnya untuk bekal naik apa gitu.
1: Terus
0: transport. Aduh. Terus atau juga yang SMP naik SMA ya bekal buat beli seragam baru lagi.
1: Betul.
0: Gitu. Nah, terus juga pelajar diimbau untuk menciptakan tertib lalu lintas, enggak perlu berhuru-hara.
1: Iya, lebih pada konvoi gitu yang malah mengakibatkan biasanya tawuran gitu-gitu ya.
0: Iya.
1: Jangan teman Pro2.
0: Sejatinya kelulusan itu adalah batu loncatan dan bukan akhir dari segalanya.
1: Ya, karena it's not the end. It's just the beginning.
0: Ini
1: itu kan lirik lagu.
0: Oh, iya benar.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeay, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Siapa pemain tertua di Piala Dunia? Kalau kamu jawab kiper Mesir Essam El Hadary, kamu benar banget. Dia main di usia 45 tahun pas Piala Dunia 2018. Tapi tahu nggak apa rekor yang paling sulit dipecahin sampai sekarang? Ada nama Hakan Şükür dari Turki. Di tahun 2002, dia cuma butuh waktu 11 detik buat cetak gol ke gawang Korea Selatan. 11 detik sobat! Bahkan belum sempat kita bikin kopi, bola udah masuk ke gawang. Terus ada lagi nih, rekor kartu merah tercepat yang dipegang sama Jose Batista dari Uruguay tahun 1980. Baru main 56 detik, udah disuruh mandi duluan sama wasit karena pelanggaran keras. Dari yang paling tua sampai yang paling gesit, Piala Dunia memang selalu punya rekor-rekor yang unik.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast di balik bola, di bola.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: 97,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 pukul 17.40 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita mendengarkan kumandan azan maghrib untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Dan Adit mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.
2: Update up.
0: Cirebon's
2: update.

0: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia,

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Halo teman Pro 2.
0: Rasanya tidak lengkap kalau Cheers Up tidak memberikan update informasi tentang kriminalitas ya.
1: Kita lama-lama jadi kayak ini, kayak berita-berita petang gitu ya.
0: Ada kasus buronan, pencuri HP. Ini yang konter teman kamu itu bukan yang kamu ceritain.
1: Kapan ya?
0: Berakting seolah-olah itu adalah pencurian padahal dia.
1: Ah, itu udah kasus lama banget. Tapi ya, kayaknya bukan yang ini deh.
0: Bukan, ini beda lagi ya. Jadi ada buronan. Dia ini terlibat kasus pencurian HP dan motor. Udah kabur hampir 2 tahun. Baru ketemu sekarang.
1: Ini namanya D.
0: Wah, D-nya siapa kira-kira?
1: DPO.
0: DPO.
1: Daftar pencarian orang.
0: Iya, jadi penangkapan ini salah satu pengungkapan kasus dalam pelaksanaan operasi Jalan Lodaya 2026 untuk memberantas tindak kejahatan, dan dia ini diamankan petugas di sebuah jondol.
1: Jondol? Apa tuh?
0: Padahal enggak boleh kan jondol. Judul. Atau balai-balai bambu yang tidak jauh dari kediamannya. Ngapain dia di balai-balai bambu? Santai kawan.
1: Dia ini, dia ngerasanya udah aman, udah 2 tahun enggak ada yang nyariin gua.
0: Juga ya.
1: Eh, ada yang lewat. Kayaknya itu orang yang dulu kita cari deh.
0: Iya,
1: gitu
0: bener.
1: Ya kan, diciduklah dia.
0: Iya.
1: Dibungkus. Diringkus.
0: Dan ternyata kasusnya ini terjadi 27 September 2024. Oh my god ya.
1: Sekarang udah 2026.
0: Iya. Nah, dua pelaku ini berinisial K44 dan WP33 telah lebih dahulu ditangkap oleh petugas. Sementara dia berhasil menghindari pengejaran selama beberapa waktu sehingga diringkus dalam operasi terbaru. Wah, rajin juga ini polisinya ya kan.
1: Enggak pantang menyerah. Maksudnya kayak udah lama dilupain aja. Enggak, ternyata masih diburu sampai sekarang dan alhamdulillah berhasil diringkus. Yeay.
0: Sekali. Jadi buat kamu yang mungkin lagi dengerin dan kamu pernah terlibat dalam kasus,
1: emang iya.
0: Misalnya kan kalau pendengar kita kan random siapa aja.
1: Ya udah boleh.
0: Ada orang baik, ada orang jahat kan?
1: Ada orang baik sama orang yang belum baik.
0: Iya betul, orang baik dan belum baik kan. Barangkali dia kayak gitu.
1: Iya, kita nggak pernah tahu masa depan seseorang.
0: Iya.
1: Kata Vicky Prasetyo tuh gini.
0: Apa katanya?
1: Kalau orang baik punya masa lalu, maka pendosa juga berhak atas masa depan.
0: Pantesan Zaskia Gotik mau sama dia ya. Ya udah, kira-kira tadi ada informasi kriminal.
1: Iya.
0: Tetap di Cheers Up.
1: Cheers Update.
2: Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.
3: Cheers Up,
1: Cirebon's
3: Update.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Tahukah kamu kapan turnamen sepak bola terbesar di dunia pertama kali dimulai? Sejarah mencatat tahun 1930 sebagai tonggak awal lahirnya kompetisi bergengsi bertajuk Piala Dunia. Uruguay terpilih menjadi tuan rumah pertama sekaligus untuk memperingati 100 tahun kemerdekaannya. Turnamen perdana ini hanya diikuti 13 negara tanpa melalui proses kualifikasi seperti saat ini. Di laga final, mempertemukan tuan rumah Uruguay melawan Argentina di Stadion Centenario Kota Montevideo. Dan akhirnya, Uruguay keluar sebagai juara dunia pertama setelah mengalahkan Argentina dengan skor akhir 4-2. Sejak saat itu, trofi emas Piala Dunia menjadi impian tertinggi bagi setiap pesepak bola.
1: Ngerti Bola.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: barengan aku dan yeah. kamu.
1: Ada info terpanas sejam yang lalu.
0: Panas banget dong.
1: Iyalah, kan masih jam 5 jadi panas ya. Infonya adalah di mana?
0: Iya.
1: Di mana? Di Dishub Kota Cirebon akan melakukan penutupan secara permanen. Kan kamu belum tahu di mana?
0: Tahu. Oh iya. Di depan kantor kita.
1: Oh my god.
0: Waduh.
1: Sanggup bila harus.
0: Iya, jadi di bypass ya Taman Pro 2, depan RRI dan juga di Dispusip nih katanya putar balikannya atau U-turn-nya bakal ditutup secara permanen. Wah, harus putar baliknya jauh dong. Kenapa? Karena katanya jaraknya terlalu dekat dengan lampu merah, lampu apil ya. Jadi kadang pengguna tuh motong arus, ngelawan arah dan bisa membahayakan gitu.
1: Oh my god. Gitu ternyata.
0: Ya, setuju enggak?
1: Jadi katanya sih ini sering kecelakaan itu 4 sampai 5 orang per apa ini ya? Dalam waktu 1 tahun katanya di situ. Di daerah ini. Nah, mengingat Brigjen Darsono berstatus sebagai jalan nasional, jadi dipertimbangkan untuk menutup U-turn di depan kantor kita.
0: Ya.
1: Kamu enggak bisa putar balik.
0: Ya pulang. Berarti aku harus ke belakang dulu, harus lewat ke di Dukcapil ke pemadam, terus ke
1: lampu merah.
0: Iya, terusan pemuda. Kalau enggak aku putar balikannya di Sanaga ke arah
1: pom bensin. Ya, gimana
0: Aston.
1: Ya? Kalau memang ini sudah jalannya.
0: Yang penting terbaik aja.
1: Betul. Pastinya juga ini tujuannya baik ya.
0: Your ultimate prediction. Yeah.
1: Tapi rencananya kapan belum ada informasinya. Ya, kita siap-siap aja.
0: Ya.
1: Yeah. Soalnya ada yang suka nakal juga nih. Misalnya putar balikan dari arah sana tuh.
0: Mm-hmm.
1: Tapi jalannya langsung ke RRI. Ngerti gak? Dia mau ke kampus 3 atau mau ke kantor ini.
0: Iya.
1: Yeah. Aturan kan dia putar balik ke sono kan. Muter lagi kan.
0: Iya. Yeah.
1: Atau lurus dulu lampu merah, puter balik.
0: Oh iya, dia motong. Ya itu makanya banyak yang motong karena jaraknya terlalu dekat dari lampu merahnya.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Begono ya. Ya udah deh, ya itu informasi terakhir yang bisa kita berdua kasih di Cheers Up hari ini.
0: Semoga hari kamu makin update Taman Pro 2.
1: After this kamu akan enjoy music live chat with Star B.
0: Pokoknya dengerin aja. Ada Star B ya, Cuman Pradua.
1: Thank you for you all udah joining bareng kita.
0: Yes, thank you for tune in today and see you again.
1: Duh.
0: Bye. Check.

0: Selamat malam teman produk seluruh Indonesia.
1: Yeay. Ketemu lagi bareng sama kita berdua, ada Angga dan Edit ya.
0: Yoi, teman-teman di malam hari ini seperti biasa, satu jam ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi keren tentunya.
1: Wih, dan hari ini tuh yang seneng tuh kita berdua. Ini seneng banget.
0: Kita apa tuh?
1: Malam ini semangat banget gue.
0: Gue udah berapi-api malam hari ini.
1: Pantes ada lu pakai meja hari ini.
0: Enggak gitu juga.
1: Itu enggak gitu juga. Gak usually banget tuh.
0: Enggak, kan gue juga biasa pakai meja.
1: Emang iya?
0: Iya, cuma lebih rapi aja malam.
1: Gue juga airnya gak pakai kemeja gue kalau justru.
0: Oh kenapa? Oh.
1: Ya, karena muda aja.
0: Oh gitu, benar. Benar. Kita sebenarnya balance aja gitu. Aja. Biar gue kelihatan lebih meja dewasa.
1: Gue agak muda dikit.
0: Kita ambil titik tengah aja ya.
1: Ya, karena hari ini kita bakal kedatangan wanita-wanita cantik.
0: Yogi.
1: Yang tentunya sudah kalian tunggu-tunggu ya.
0: Betul sekali. Ada 4 wanita cantik yang akan menemani kita malam hari ini, teman Pro 2. Seperti yang mungkin udah lo lihat juga di Instagramnya Pro 2 FM ya.
1: Betul.
0: Pasti udah tahu kita bakal ngobrol barengan sama siapa nih malam hari ini.
1: Kita bakal ngobrol bareng sama Starby.
0: Yes, mereka baru aja comeback bisa dibilang ya.
1: Betul.
0: Bisa dibilang comeback dan baru aja yang rilis single yang kalau dari judulnya nih berapi-api banget ya.
1: Betul.
0: Iya kan?
1: Fire.
0: Benar, jadi nanti kita bakal ngobrol-ngobrol. Dan buat lo teman berdua yang pingin bertanya-tanya, pingin seru-seruan juga di malam hari ini, boleh banget lo bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Mm-hmm. Atau bisa langsung perapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105.
1: Yaudah, pokoknya di sini aja ya. Sampai nanti 1 jam ke depan. Tunggu di MLC
0: Music Live Chat.

0: MLC Music Live Chat.
1: Seperti janji kita tadi, yes, hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama
0: Starbeam.
2: Hai.
0: Halo, halo, halo.
3: Kedengaran aman.
1: Silakan absen dulu.
0: Absen dulu. Dari mana nih?
2: Hai, aku Anabel.
1: Anabel.
0: Halo.
2: Keja. Halo, aku Sheila.
1: Sheila.
2: Hai, aku Chelsea.
1: Alright.
0: Kumaha damang?
2: Damang.
0: Ya, itu doang sebenarnya tahu.
1: Gue pengen tahu sih dengan aktivitas kalian yang pasti padat banget beberapa hari ini dalam waktu dalam rangka promo gitu ya. Apa yang paling bisa jadi mood boosternya kalian?
0: Yes.
2: Yang bisa jadi apanya?
1: Jadi mood boosternya kalian.
2: Makan.
1: Serius? Makan tapi badannya pada kecil-kecil ya?
2: Kita suka makan.
1: Suka makan? Iya. Tapi pada kemana makanannya itu?
0: Nah, itu dia pertanyaannya.
2: Kita olahraga.
0: Oh iya, benar.
1: Iya. Apa coba kasih tahu ke kita makanan yang paling jadi mood boosternya satu-satu coba. Anabel apa Anabel?
2: Makanan mood booster.
1: Atau minuman gitu harus
0: apapun.
2: Kalau minuman aku suka milk tea.
0: Milk tea. Yeah. Wow, oke.
2: Kalau makanan mungkin aku kayak sekarang aku lagi suka banget sama coklat sih.
1: Coklat.
0: Oke.
2: Coklat apapun aku makan gitu dalam.
1: Termasuk Dubai chewy.
2: Iya, suka banget. Kacang aku enggak suka.
1: Oh, enggak suka.
2: Coklatnya yang pure coklat.
1: Pure coklat.
0: Oh, oke. Okay.
1: Dark choco gitu suka ya.
0: Alright.
1: Terus kamu?
4: Aku minuman juga suka milk tea atau kayak jus-jus gitu. Kalau misalnya makanan something sweet aja sih. Tapi aku lagi kalau ke Jakarta tuh pasti beli mochi.
1: Mochi?
4: Ada mochi enak banget.
1: Yang di Senayan City bukan?
4: Iya. Yang brand bunga ya?
1: Iya.
4: Lagi yang cream strawberry.
1: Waktu itu aku pernah beliin cewekku itu soalnya.
0: Oh iya. Dia
1: minta itu.
4: Enak banget.
0: Okay,
1: ya.
0: Okay. Kalau Sheila?
2: Kalau aku semua makanan sih, tapi iya. Dubai chewy aku udah hampir nyobain kayak
1: top tier-nya kamu Dubai chewy-nya siapa?
2: Apa?
1: Top tier-nya Dubai chewy-nya kamu tuh
2: ada
1: apa
2: di Bandung? Ada
1: di Bandung.
2: Iya. Di Bandung ada Butterfly and Bonnie itu enak banget menurut aku.
1: Oke.
2: Gak apa-apa ya, ini kayak promo ya, promo free buat gue ya.
0: Colongan.
1: Tapi kamu tau gak sih kenapa Dubai chewy itu limited terus, apa sengaja dibikin gitu ya?
2: Bisa jadi, aku kayak, tapi aku lumayan gampang sih dapetnya, gak tinggal seng.
1: Jadi sekarang ada orang dalam
2: udah,
1: ya?
2: udah gak terlalu ngantri sih.
0: Iya, bener-bener.
1: Oke,
0: kalau Chelsea?
2: Seafood.
1: Seafood? Waduh.
0: Wow.
1: Seafood apa? Kamu paling suka kepiting?
2: Kepiting, udang, cumi, kangkung, sama kerang.
1: Kerangnya kerang hijau apa kerang darah?
2: Kerang darah.
0: Kerang darah. Spesifik ya.
1: Kalau kamu mau ya nanti aku ajakin makan seafood di belakang, enak banget.
0: Oh iya.
1: Yeah. Itu seafood Petojo 99. Okay. Itu semuanya enak dan murah.
0: Oh iya. Yeah.
1: Wow. Namanya bilang, ajakin Well nanti habisnya. Namanya seafood 99. Jadi ternyata kita gak nyangka ya, mereka tuh kayaknya malah lebih pada yang namanya makanan. Terus tapi dibakarnya sama olahraga.
0: Olahraga.
1: Oh. Apa? Yeah. Olahraganya paddle.
0: Paddle. Yeah.
4: Paddle juga.
0: Oh, paddle semua berarti? Sama.
2: Aku paddle badminton.
1: Oh, badminton.
0: Wow. Oke.
2: Okay. Tapi capek.
1: Capek.
2: Aku
1: Chelsea apa?
2: Aku berkuda.
0: Wow. Wow, seru sih berkuda sih.
4: Selain itu kita nge-gym sama pilates juga.
1: Waduh. Oh. Pilates juga bareng. Kalau ke pilates kan bareng enggak sih?
4: Tapi biasanya enggak berempat gitu, biasanya kayak berdua-berdua gitu.
0: Oke.
1: Berarti emang apa ya? Banyak kind of sport yang dilakukan bareng-bareng gitu.
0: Benar.
1: Itu ngaruh enggak sih sama kekompakannya kalian gitu? Melakukan sesuatu bare-barengan itu bikin atau malah bosan sebenarnya?
4: Soalnya kayak kan kalau chemistry mah udah dari awal banget, udah kayak 6 tahun lalu kan. Jadi mau bareng mau enggak juga sama aja.
0: Oke.
1: Okay. Malah mungkin kan kayaknya gue bosen deh. Udah sendiri deh gitu ya. Ada kayak gitunya enggak? Enggak juga.
0: Ada. Oke. Okay. Berarti kalian sebenarnya kayak enggak harus bareng-bareng semua gitu kan?
1: Seru. Alright. Ini kan berarti setelah sekian lama Starbeam dari jeda yang terakhir itu berapa lama ya?
0: Setahun ada ya? Belum
2: hampir
0: nyampe.
2: Hampir setahun.
0: Hampir setahun.
1: Kenapa akhirnya memutuskan sekarang? Kayaknya sekarang di waktu yang tepat gitu.
2: karena udah jadi aja.
1: Sesimpel itu ya.
0: Terlalu jujur.
1: Sesimpel itu.
0: Sesimpel itu. Benar.
1: Tiba-tiba udah jadi ya udah langsung aja dibikin ya.
0: Oke.
1: Jadi ada single yang judulnya Inferno.
0: Inferno.
1: Yang lagunya juga sangat anthemic banget ya.
0: Betul.
1: Dan sebenarnya sama single-single Starby yang lalu ini ya masih Starby banget ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Kita ini jati diri kita.
1: Jati dirinya Starby banget gitu ya.
0: Oke. Berarti emang Kalau gue denger kan kayak apa ya, kayak bold banget ngerasanya aku di lagu ini ya kan, di Inferno. Tapi sebenarnya kalau Inferno tuh garis besarnya tentang apa sih?
4: Inferno itu dia
1: harusnya nambilin cerita ya. Harus ditodong soalnya.
4: Kalau Inferno itu dia sebenarnya artinya tuh kayak api neraka gitu, kayak panas seperti api neraka. Jadi di situ tuh kita nunjukin sisi kita kan, kita baru comeback lagi nih, baru ngeluarin single lagi, kayak kita itu kembali sepanas neraka gitu loh. Kita tuh so hot gitu. Dari liriknya juga ada kayak too hot to handle kayak gitu. Jadi tentang we're back aja sih.
1: Too hot to handle itu kayak nama series ya?
0: Iya benar sih. Iya benar sih. Iya
2: iya. Kelihatan sih punya pacarnya tahu series-series cewek. Ah! Tahu makanan-makanan cewek. Iya. Soalnya tuh Inferno tuh kayak dating show gitu.
1: Iya. Wow. Inferno kan itu.
0: Iya juga sih. Yeah.
1: Inferno yang Korea ya.
0: Iya.
2: Singles Inferno.
1: Iya. Sama gue jadi marah.
2: Jangan-jangan dia nonton.
1: Dia yang ketagihan. Gue nonton sih ngajak cewek gue gitu ya.
0: Iya benar.
1: Lagi nonton off campus sih.
0: Wow.
1: Tahu gak lu?
0: Gak tahu tuh.
1: Ya nanti kita baca cerita tentang Inferno ya, ya katanya banyak api itu.
0: Benar.
1: Tapi kita bakalan denger dulu yang satu ini.
0: Yoi.
1: Buat lo yang pengen tanya-tanya sama Starby langsung aja banjirin live chat kita ya.
0: Yes. Langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa merapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Star B.
1: Yeay. Aduh, Inferno.
0: Yo.
1: Ini kalian bikinnya dari bulan apa nih? Masih ingat enggak? Awal tahun ya?
2: Mungkin lagunya sih udah ada dari
1: tahun lalu.
2: Kita baru prepare tuh mungkin awal-awal tahun lah.
1: Awal-awal tahun okay. Baru mulai masuk workshop, yeah. Baru masuk recording gitu ya.
0: Oke. Okay. Ini berarti lagu dibikin sama
2: Shorel.
0: Sebelumnya udah pernah ya berarti ya?
2: Udah
0: berapa lagu? Dua.
2: Sebelumnya ada dua. Jadi sama Inferno ada tiga.
0: Oh, ada tiga. Oke. Okay. Sebenarnya kalian ketemu sama Shorel tuh pertama kali gimana ceritanya tuh?
2: Di Korea. Iya.
0: Oh, di Korea. Oke. Okay. Itu pas apa maksudnya? Lagi ada event atau emang ketemu aja atau gimana?
2: Enggak, jadi waktu itu kita kan sempat training di Korea juga.
0: Oke.
2: Karang budaya itu. Mm-hmm. Nah, terus di situ bisa ketemu sama Shorel.
0: Oh,
2: janjian,
0: wow.
2: Janjian. Jadi kita ketemu terus kita makan bareng, ngobrolin musik gitu.
1: Benernya jadilah lagu Inferno ini gitu.
2: Tapi
1: ya.
2: Sebenarnya sebelum ketemu Shorel ini, kita tuh udah
1: lebih dekat lagi coba Chelsea.
2: Oh.
0: Nah. Yeah.
3: Jadi lupa kan?
1: Ya pokoknya ketemu sama Cheryl ini.
3: Iya, kita tuh udah apa ya namanya? Beli.
1: Udah pernah
4: bikin lagu bareng.
3: Udah pernah iya bikin lagu
1: udah
3: bareng sama
1: Cheryl.
3: Iya.
0: Oke.
1: Dan ini katanya bercerita tentang pengen ngembaliin era-era girl crush itu maksudnya gimana?
4: Oke, karena kita dari kemarin sebelum keluar Inferno ini kita banyak nyobain genre-genre lagu yang lain juga gitu. Kayak ada yang Indonesia banget, ada yang pop, ada yang benar-benar mellow, galau gitu. Ada yang cute. Jadi Inferno tuh kembali ke jati diri Sarbi sebenarnya, yang lagu awal-awal banget lah gitu, yang fierce, yang strong, yang bold gitu. Jadi di era kemarin kita udah centilan, udah cute-cute, kita balik lagi gitu.
1: Oke. Okay. Wow. Jadi yang lebih fierce. Sebenarnya kan sekarang ini kalau boleh dibilang kalian setuju enggak ya? Kemarin tuh ada sempat ada yang ngebahas gitu ya. Kalau yang namanya era K-pop, era J-pop gitu ya, itu cenderung menurun dan akhirnya kembali orang mencintai karya-karyanya anak negeri gitu.
0: Indonesia.
1: Kalian setuju nggak sih dengan hal itu? Apa? Padahal tadi gue tanya juga mereka masih suka bakalan nonton BTS gitu ya. Yeah. Tapi menurut kalian apa ya? Ambience-nya apakah masih sama gitu sama tahun-tahun sebelumnya?
4: Sebenarnya sih sekarang orang-orang udah mulai lebih pada melek, udah pada ngelihat kayak oh ya di Indonesia sendiri tuh udah ada I-pop, udah ada girl group, boy group daripada tahun-tahun sebelumnya. Sebenarnya mereka udah mulai melek, cuman kayaknya masih bisa deh lebih banyak lagi orang yang suka gitu, kayak orang warga-warga Indonesia ini lebih mencintai produk-produk lokalnya gitu.
1: Tuh, dan salah satunya Starby.
4: Iya. Yeah.
1: Ketika kita punya I-pop yang bisa juga pastinya jadi teman kita buat nyanyi, buat ngedance dan lain-lain kayak gitu ya.
0: Benar.
1: Nah, ini Inferno itu sudah ada video klipnya?
4: Udah
1: ada ya. Sudah ada di channelnya
4: Starby Official.
0: Starby.
1: Gue penasaran sih, dengerin dulu.
0: Ya, kita dengerin dulu ya sebelum nanti kita bahas lagi tentang single terbarunya Inferno.
1: Dan juga kita bakal ngajakin mereka main games.
0: Dan ini juga katanya jadi apa? Startnya untuk album ya berarti atau apa?
4: Iya, betul.
0: Ya betul ya. Oke, nanti kita bahas tentang itu. Jadi pastiin lo tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Starby. Yeay. Alright, tadi sempat di spill ya kalau single Inferno ini akan jadi pembuka untuk albumnya berarti ya. Album terbarunya. Kira-kira ada yang bisa diceritain enggak sih tentang album yang akan dirilis?
1: Sebenarnya untuk album yang akan dirilis kita belum bisa spill apapun karena masih rahasia.
0: Oke.
1: Cuman untuk rilisnya mungkin sudah sangat-sangat dekat juga untuk next-nya.
0: Oke, berarti gini aja deh pertanyaannya deh. Apakah single Inferno ini menggambarkan keseluruhan albumnya nanti?
1: Enggak juga.
0: Oh, enggak juga.
2: Berarti ini surprise.
3: Intro.
0: Oh, intro aja ya.
2: Jadi bakal banyak kejutan, jadi tunggu aja ya. Tapi di tahun ini katanya.
1: Iya, betul.
2: Bulan depan. Tahun ini.
1: Hah?
0: Enggak.
2: Ya. Ya. Berpikirnya tadi ada satu kebocoran gitu. Bisa bocor tadi ya.
0: Iya, dapet deh.
2: Ya udah, sekarang kita mau ngajakin main games ya. Yes. Ini game apa tuh?
0: Santai, pelan-pelan.
2: Jangan marah-marah. Nanti aku beliin mochi ya, tenang.
1: Benar ya.
0: Kita gigit lu.
1: Iya, yang dipegang omongannya ya.
0: Kena kan lu. Gak ikutan gua.
2: Ya udah.
0: Alright, kita bakal main game.
2: Yes.
0: Ini adalah sebuah game yang
2: baru pernah kita pakai.
0: Baru kita bikin.
2: Baru rembukan tadi.
0: Betul.
2: Nama gue juga baru namanya nih.
0: Oke, apa tuh? Adalah
2: Manja.
0: Manja. Manja adalah
2: mari nyanyikan jawabanmu.
0: Hai, boleh.
2: Ya kita nanti bakal kasih pertanyaan. Mm-hmm. Kasih pertanyaan misalnya ya.
0: Contohnya
2: adalah alat transportasi yang bergerbong-gerbong namanya. Nah, tapi kamu gak boleh jawab kereta, gak boleh.
1: Kereta
2: tapi jawabnya
1: api
2: tutut.
0: Nah, itu.
2: Oke ya?
1: Aduh, jawabnya juga.
2: Iya. Masing-masing akan punya satu pertanyaan, satu-satu ya.
0: Oke, kita coba ya.
2: Oh, gini aja deh. Biar seru ya.
0: Cepet-cepetan.
1: Pertanyaan rebutan.
2: Cepet-cepetan
0: aja.
2: Nanti yang menang dapat mochi dari gue. Jawabannya paling banyak ya.
0: Benar. Oke. Alright, kita mulai bermain manja bersama Starby.
2: Yes. Pertanyaan yang pertama.
0: Boleh mochi,
2: boleh Dubai cuy deh.
0: Yeah. Bebas request dah.
2: Atau seafood.
0: Seafood juga boleh. Langsung ke belakang nanti kita.
1: Tadi suka mobil ya.
2: Aduh, ada yang paling susah ya. Jangan menang ya. Oke.
0: Oke.
2: Pertanyaan yang pertama. Magic Kuhibinio adalah nama warna pada
1: pelangi.
0: Siapa dia?
1: Merah kuning hijau. Bareng.
0: Kompak. Bareng lagi.
1: Harusnya kalian cari kalau kita nggak bisa jawab berapa poin kalian.
2: Oh gitu.
1: Iya.
2: Poin yang diatur ya.
1: Berarti kita satu ya.
0: Oke. Satu. Boleh.
2: Oh, tadi salah nih pertanyaannya ke pengapal. Pertanyaan selanjutnya.
0: Apa tuh? Antonim dari siang.
1: Malam bantu aku untuk lulukan dia. Bintang bantu aku.
2: Gokil.
0: Gokil. Benar.
2: Mochi melayang.
1: Lanjut.
2: Pertanyaan selanjutnya. Thomas Alva Edison adalah pencipta dari.
0: Oke. Baik. Bingung deh.
2: Ding. Satu, dua, tiga.
1: Seperti mati lampu ya sayang. Seperti mati lampu.
2: Ini apa?
1: Lampu kuning
2: Juicy Lucy. Waduh, susah ya. Iya, di bagian mana aja lampunya. Bener.
1: Lampu kagak. Bener sih, bisa.
2: Bisa juga.
0: Lampu kagak.
2: Oke, pertanyaan yang terakhir.
0: Yang terakhir ya. Hewan yang bisa terbang dan bersayap adalah.
2: Gampang banget ini.
0: Ah,
2: Ayo.
0: Iya, lagunya pikir dah.
1: Burung kakak.
2: mochi keluar nih.
1: Lagi. Ini susah ya. Ya susah dong, yang susah ini dong. Susah ya.
0: Yang susah.
2: Aduh.
0: Sin 30 kos.
2: Matematika ya. Aduh, aduh, aduh. Ya udah, nanti kita masih bakal lanjut lagi tetap di sini ya di MLC.
0: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Starby.
1: Yeay, Inferno sudah bisa dinikmati di seluruh digital streaming platform. Menurut kalian, situasi atau suasana momen apa yang bagus buat dijadi ketika orang posting itu soundnya Inferno?
2: Kalau lagi nge-gym atau pilates.
1: Wow. Tujuh, tujuh, ya.
2: Lagi hot mat.
3: Iya.
2: Hot mat lagi capek banget. Atau mungkin lagi lagi outfit
3: yang ready
2: gitu ya.
1: Oke. Itu dia ya. Jadi kalau misalnya lagi nemu momen kayak gitu, langsung aja pasang di TikTok atau juga di Instagram gitu ya.
0: Ya.
1: Seru. Video kamu waktu itu bikinnya di mana?
2: Jakarta
0: juga ya.
1: Di Jakut. Oke. Dan nanti berarti kita masih bakal nunggu perjalanan albumnya tahun ini. Kalau boleh ada bocoran dikit, udah berapa persen nih untuk album kalian?
2: 50%
1: lah.
0: 50% ya. 50%. Alright.
1: Bulan depan apa tadi tuh? Udah banyak yang main kesempil-sempil. Oke, okay. Jadi kita berharap itu akan segera datang waktunya ya.
0: Yes, benar.
1: Kalau pengen tahu kira-kira nanti judul albumnya apa, persiapan workshopnya seperti apa, lagu-lagunya gimana, langsung aja mungkin bisa update di Instagramnya Starby adalah
3: Starby Official
0: ya. Alright, kalau dari Starby mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan mungkin apa nama fanbase-nya?
2: Skybee,
0: silakan.
4: Halo teman-teman Pro 2, jangan lupa untuk selalu request lagu-lagu Starby ya. Request juga lagu Starby yang Inferno yang terbaru. Dan juga buat teman-teman Pro 2 dan Skybee, jangan lupa buat terus streaming music videonya Starby Inferno di YouTube Starby Official dan dengerin lagunya di semua digital platform music.
1: Oke. Ayo main lagi? Annabelle?
2: Udah cukup
1: ya. Thank you banget loh udah datang.
2: Terima kasih.
1: Semoga ini jadi hari akhir yang indah buat perjalanan kalian dari pagi ya.
2: Laki-laki pegang omongannya ya. Malam kita udah mulai lapar.
1: Nanti jangan lupa DM kasih tahu alamatnya, nanti aku kirim. Beneran ya, aku gak bohong. Bukan basa-basi.
0: Alright, sekali lagi terima kasih Starby dan juga terima kasih teman Pro 2 seluruh Indonesia yang sudah mendengarkan kita selama 1 jam terakhir ya.
1: Bener.
0: Dan jangan lupa buat terus dengerin lagu-lagu dari Starby di semua DSP dan tentunya lagu Inferno bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Kita harus pamit. Silakan nanti bakal dilanjut sama penyiar-penyiar favorit di kota kamu.
0: Alright, kalau gitu gue Aida Tama pamit.
1: Angga juga pamit.
0: Dan Starby juga pamit.
1: Bye-bye.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman Pro 2. Ada Denny yang nemenin kamu di Jaga Malam edisi hari Rabu ya, tanggal 3 Juni 2026. Dan seperti biasa teman Pro 2, di setiap hari Rabu Denny kedatangan tamu yang istimewa teman Pro 2 dari Gunners Cirebon, ada Abah Noris ya. Halo.
1: Halo.
0: Selamat malam Abah Noris. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
0: Lagi seneng banget nih Abah nih.
1: Iya. Selebrasi enggak udah-udah nih.
0: Iya. Tapi kemarin Bah, penasaran soal Arsenal nih. Kemarin kan gagal lah ya di Champions League, tapi gagal dengan masih bisa mengangkat kepala ya kan, kalah karena adu penalti. Gimana Abah menanggapinya, karena yang kita tahu setelah kegagalan di Champions League cuma selang beberapa hari, Arsenal ini langsung parade kemenangan selebrasi Premier League. Menurut Abah gimana? Ini pemainnya masih terlihat senang kah, atau mungkin ada beberapa beban-beban yang masih belum bisa?
1: Pasti sih ya. Kalau beban mah kita juga pernah ngalamin kan, ibaratnya olahraga, berkompetisi terus gagal. Kadang suka mikir, apalagi penalti, coba kalau kemarin nendangnya ke kiri atau ke kanan. Itu yang nyesel gitu. Cuma memang ini adalah apa ya, predictable banget kalau Arsenal kalah sama PSG. Malah sesuatu hal yang sangat luar biasa ketika unggul di menit ke-6 kan.
0: Iya. Nah, itu mengejutkan banget.
1: Justru coachernya itu adalah Kai Havertz. Ingat 2000 berapa yang
0: 2021 Chelsea.
1: 2021 Chelsea. Yang golin juga Kai Havertz
0: juga.
1: Makanya pasti Arteta
0: mainkan
1: Kai Havertz dan work kan.
0: Iya.
1: Cuma gara-gara memang ya begitulah gitu. Tapi harus sampai dengan penalti ya sudah, itu hoki gitu.
0: Betul.
1: Tapi satu hal yang disayangin adalah kenapa Gabriel disuruh menendang
0: penalti
1: terakhir.
0: Oh iya, penentu ya soalnya. Betul. Itu krusial banget emang.
1: Itu kan biasa nyapu bola.
0: Benar.
1: Kemana aja yang penting jauh.
0: Yang penting jauh.
1: Sekarang harus nendang penalti.
0: Ya jauh.
1: Bingung saya sampai nyari bolanya kemana ini, gak tahu.
0: Tapi menurut Abah nih, sebelum kita ke pembahasan Piala Dunia, apa kesalahan Arsenal di final kemarin?
1: Terlalu gak berani. Terlalu defensif. Kalau defensif banget memang enggak, tapi enggak, lebih ke enggak berani nyerang.
0: Betul.
1: Lebih enggak berani nyerang. Jadi lihat dari statistik juga kan, expected goal-nya enggak ada, passing juga jauh ketinggalan gitu kan. Memang lini tengah PSG mampu diredam sih gitu.
0: Betul.
1: Kanan kiri gimana Mosquera di awal babak pertama itu.
0: Gila banget.
1: Nempel terus Kvaratskhelia sampai enggak berkutik, akhirnya baru tuh kelelahan
0: penalti.
1: Frustasi kan. Langsung habis penalti diganti.
0: Iya. Nah, ya. Semoga Bah kedepannya ini kan berarti main lagi di Champions League tahun musim depan.
1: Iya.
0: Dan pasti mungkin bakal melaju jauh juga nih Arsenal ya,
1: mudah-mudahan.
0: Iya, semoga nantinya bisa lah. Karena kan di Denny sempat lihat tuh di Instagram ada prediksi yang bilang kalau misalkan Arsenal itu bakal juara di tahun 2028 gitu. Kan ada tulisan gitu, PSG terus siapa gitu, Bayern atau siapa, terus Arsenal baru.
1: Nah ini Arsenal justru mematahkan catatan yang unbeaten di UCL kalah di final.
0: Oh iya benar.
1: Beberapa kali kan yang unbeaten termasuk MU, Man City kemarin, itu kan unbeaten di fase sebelumnya. Menang di final justru gara-gara Arsenal yang unbeaten kalah baru Arsenal.
0: Betul. Oke, Bah, kita masih ngomongin soal Inggris, Bah. Tapi ini kita ngomongin soal squad selection-nya Thomas Tuchel.
1: Ya.
0: Yang kita tahu ngebuat media-media, terutama kita tahu media Inggris kan sangat kritis ya.
1: Betul.
0: Dan si Thomas Tuchel ini berani mencoret nama-nama besar, termasuk Harry Maguire, Cole Palmer, Phil Foden, terus
1: Trent
0: Alexander-Arnold.
1: Betul.
0: Itu menurut apa gimana, Bah?
1: Buat
0: Inggris sana.
1: Ini sih perjudian besar-besaran dari Tuchel sebenarnya. Cuman memang kalau misalkan melihat kepada tipikal permainan yang diinginkan oleh Tuchel itu kan, dia tidak terlalu fokus pada kreativitas orang per orang, tapi lebih ke menjalankan taktik gitu. Tidak ke teknik, tapi lebih ke taktik, disiplin taktik, terus kemudian bertahan yang memang bisa bertahan transisi yang bagus, bertahannya lumayan disiplin.

0: belakang. Terbukti kan yang dipanggil itu kan Guehi, oh, iya, gitu kan.
1: Yang punya kecepatan juga ya.
0: Yang punya kecepatan, hmm, Harry Maguire mungkin ya, hmm, dia bermain banyak untuk MU, hmm, berpengalaman, hmm, tapi mungkin di transisi dia kurang.
1: Betul.
0: Nah, Guehi itu mulai lumayan apa namanya, disiplin. Hmm. Kemudian ada, nah yang saya enggak, yang aneh nih, Cole Palmer.
1: Itu dia.
0: Saya aneh sekali, Cole Palmer itu, hmm, kreatif, dia sebenarnya sangat versatile kan, yeah, di kanan di kiri, mm-hmm, dia bisa gitu, mm-hmm, terus pemain yang cukup kreatif juga. Betul. Gitu, mm-hmm, dan satu hal dia tuh bisa tenang di dalam di situasi yang sangat krusial. Betul. Contohnya penalti,
1: yeah,
0: pocher banget kan di Chelsea penalti. Betul. Gitu kan, mm-hmm, itu luar biasa. Nah di turnamen yang sempit ini kan penalti, yeah, tuh mungkin banyak terjadi.
1: Betul.
0: Gitu kan, butuh orang seperti itu, yeah, gitu, yeah, yeah, sedangkan di posisi kanan, gelandang kanan serangnya itu dikuasai Arsenal semua kan.
1: Betul.
0: Ada Saka, Madueke, yeah, Eze. Mm-mm. Yang saya sendiri, mm-mm, kedua pemain itu Eze sama Madueke. Waduh, nggak tahu tuh. Kalau Saka, it's okay lah. Tapi Saka juga pencatatan sih.
1: Yeah.
0: Dengan adanya Harry Kane,
1: yeah,
0: Saka yang kalau tipikal Saka kemarin main di Arsenal yang nggak mau crossing, walaupun ada Gyökeres, uh-uh, kalau main di timnas Inggris seperti itu,
1: waduh, nggak kepake ya,
0: nggak kepake. Harry Kane yang gacor nggak berguna itu. Harus berani crossing, jangan cut inside terus lah. Nah, kemarin kan gitu Osaka itu. Trent juga kan?
1: Iya, Trent juga nggak ditinggal.
0: Trent Arnold tuh berarti diganti sama Aureli ya?
1: Oh, Nico, ini juga betul, jadi satu perdebatan juga,
0: betul,
1: Pak.
0: Nico Aureli.
1: Karena kan bisa dibilang Trent dengan segala pengalamannya di level klub apalagi emang, tapi underperform, mm-hmm, di Real Madrid karena, mm-hmm, mungkin cedera juga kan ya.
0: Ya, betul.
1: Tapi ini digantiin, emang lagi formnya lagi bagus nih.
0: Ya,
1: Nico. Si Nico Aureli. Mm-hmm. Tapi kita tahu dia belum punya pengalaman, betul, yang cukup banyak, betul, di timnas, tapi sekarang Tuchel ini kayak ya berjudi, betul, ngambil Nico Aureli buat ngisi kekosongan yang ditinggal Trent.
0: Ini kan turnamen besar ya.
1: Betul.
0: Turnamen besar butuh mental
1: pressure-nya
0: yang besar.
1: Gede gitu. Banget.
0: Betul, ya, pressure-nya. Dia akan ketemu pemain-pemain besar di,
1: benar,
0: luar Liga Inggris yang,
1: benar,
0: belum pernah dia ketahui.
1: Iya.
0: Saya tuh harus ngapain?
1: Benar.
0: Bisa jadikan apa namanya, starstruck.
1: Iya.
0: Ketemu Messi dia pusing. Iya.
1: Punten nih, silakan.
0: Gitu. Ya, gitu kan, bisa, iya, jadi seperti itu. Nah, mental-mental seperti. Tapi memang kalau, iya, lihat di Man City-nya, dia itu lumayan tengil sih, pemain lumayan,
1: betul,
0: tengil, lumayan tengil. Jadi ya berharaplah kita kalau misalkan memang bisa work si Tuchel ini ya, antara itu apa namanya, dihujat, iya, bahkan sebelum main pun udah dihujat. Jadi menang kalah, tapi kemungkinan sih lolos fase grup sih aman lah pasti,
1: yeah,
0: karena kan lawannya hanya
1: Kroasia,
0: yang berat Kroasia kan, mm-hmm, paling Ghana, Semenyo lah, Semenyo doang,
1: iya,
0: paling,
1: iya,
0: yang perlu diperhatikan, iya, gitu. Yang lainnya kan Panama kan ya masih debutan gitu,
1: iya,
0: kan,
1: mm-hmm,
0: gitu. Gitu.
1: Oke, okay, dan Bah, kalau menurut Abah sendiri, Bah, pengalaman tuh emang dibutuhkan banget enggak sih, Bah, di Piala Dunia ini, Bah?
0: Jelas. Karena nomor satu apa namanya, turnamen. Yang namanya turnamen itu kan waktunya terbatas,
1: nggak
0: kayak kompetisi di,
1: betul,
0: liga yang panjang. Mm. Kalau kita buat kesalahan, kita bisa perbaiki di match selanjutnya.
1: Betul.
0: Tapi kalau misalkan di turnamen ini kita buat satu kesalahan, bisa jadi
1: langsung
0: kesalahan
1: keluar,
0: itu yang bikin game over gitu, yeah, kan. Mm-hmm. Jadi mental tuh benar-benar harus kuat dan harus dijaga.
1: Mm-hmm.
0: Bahkan kan banyak sekali trik-triknya tuh, kayak pelatih tidak membolehkan keluarganya ikut.
1: Mm-mm.
0: Bahkan ada kalau timnas Brazil harus ikut,
1: mm-mm,
0: harus nemenin. Jadi,
1: mm-mm,
0: makanya malah sebelum match itu harus pada ketemu sama keluarganya,
1: okay,
0: gitu. Macam-macam sih, mm-hmm, bentuk apa namanya, treatment psikologisnya, yeah, tuh untuk biar mentalnya kejaga dan lain, mm-hmm, sebagainya gitu,
1: okay,
0: kan. Yang jelas sih mental tuh penting, walaupun ada sebutnya mental juara gitu.
1: Nah.
0: Mental juara dan sebagainya. Tapi kan kita dari klub, hmm, balik ke timnas gitu,
1: iya,
0: ya, kita ketemu dengan orang-orang yang baru atau misalkan maksudnya baru bekerja sama,
1: hmm,
0: si Anu di tim ini untuk mental juaranya City keren, oh, Liverpool ya, keren, tapi itu di Liverpool gitu kan, Liverpool. Karena suasana ruang ganti juga kondusif. Bener. Gitu kan, tapi ketika kembali ke timnas belum tentu gitu kan.
1: Apalagi menurut Abah kan waktu itu bilang kalau Inggris ini, pemain-pemain Inggris ini masih membawa egonya, ego klubnya masing-masing. Betul, kan itu betul. Pasti ya bikin suasana ruang ganti mungkin nggak terlalu kondusif. Betul, ya Pak. Itu panas. Mungkin jadi salah satu faktor yang mungkin bisa bikin tim Inggris ini nggak solid gitu ya Pak.
0: Betul,
1: ya.
0: bisa jadi.
1: Ya. Nah, Bah, kalau ngomongin soal lini per lini nih, Bah. Ini kalau misalkan di back, Bah. Kita tahu ada Jarel Kwanza, Liverpool. Mm. Ada Nico O'Reilly. Mm. Nah, kan itu juga ini tuh ya mereka berdua bisa dibilang masih belum terlalu mengenal gitu kan Abah ya tadi. Nah, ini menurut Abah nih, udah cukup mateng belum nih, Bah? Bisa enggak sih kayak misalkan si dari ya tadi Abah bilang yang bagus di klub dua-duanya gitu disatuin terus tiba-tiba ketemu kliknya gitu, Bah.
0: Yang jelas sih harus disiplin sama taktik pelatih. Iya. Kalau misalkan memang dia jobnya adalah misalkan kamu full bertahan atau marking si Anu pemain ini segala macam gerakannya kanan kiri depan belakang passingnya kemana gitu kan secara detail kan biasanya pelatih gitu. Kamu tidak diharuskan passing ke depan, boleh kanan kiri kayak gitu. Ingat saya dulu Sergio Busquets itu hampir 80% operannya itu kanan kiri belakang, dia jarang ke depan. Jarang, makanya banyak orang ini pemain apa yang kayak gini nge-build serangan seperti apa? Dilihat dari apa statistiknya tuh kanan kiri belakang. Ke depan tuh hanya beberapa kali aja gitu kan. Tapi memang ya tipikalnya seperti itu atau mungkin juga instruksi pelatihnya harus seperti itu gitu. Biar do your job aja lah gitu. Nanti the rest nanti ada teman-teman kalian gitu. Nah, kuncinya sih mungkin biar lebih padu ke teman-teman pemain yang lainnya memang harus disiplin sama taktik yang ditetapkan sama pelatih gitu.
1: Oke, tetap menjadi si disiplin ini jadi satu hal yang harus wajib dilaksanain ya, Bah, sama pemain-pemain Inggris apalagi yang muda-muda. Masih minim pengalamannya. Nah, Bah, ini kalau di lini tengah nih, Bah, ya. Ada nama Jude Bellingham, ada Kobbie Mainoo juga Abah ya. Terus ini mengatur ritme permainan tanpa adanya pengatur serangan. Nah, menurut Abah gimana?
0: Kalau menurut saya sih posisi Jude Bellingham paling dia jadi playmaker kayaknya. Playmaker. Kalau Kobbie Mainoo lebih ke bisa defensive sih Kobbie Mainoo bisa, cuma karena mungkin lebih inilah jam terbang lebih bagus Jude Bellingham. Di Bellingham di Madrid juga kan sudah berperan seperti itu. Bahkan bisa jadi benar-benar pemain di belakang striker itu Jude Bellingham.
1: Nomor 10 kan. Ya.
0: Ya, nomor 10 gitu. Jadi memang berharap ke situ aja gitu. Ditambah kalau attack itu Inggris tuh typical Harry Kane tuh berani turun. Dia berani turun ngambil bola, passing kanan kiri dia baru lari gitu. Jadi enggak tipe yang
1: nunggu.
0: Tipe nomor 9 banget yang ibaratnya kayak zaman dulu ada Filippo Inzaghi. Yang dia selalu di kotak penalti terus dan sebagainya. Dia selalu turun ngambil dan passingnya tuh cukup akurat kalau Harry Kane tuh. Itu tuh operan kanan kiri itu cukup tajam gitu, visi bermainnya juga bagus gitu kan, tajam juga di depan gitu.
1: Oke, Bah, ini kalau di lini sayap nih, Bah, penyerang ya kita ada Noni Madueke. Oh, sebelum ke lini serang nih, Bah, di lini tengah ada Jordan Henderson. Menurut Abah masih pantaskah Jordan Henderson dipanggil ke timnas atau emang pure pengen pengalaman dan kepemimpinannya aja nih, Bah?
0: Sepertinya itu. Lebih ke pengalaman dia sebagai kapten juga kan dulu gitu kan. Lebih ke pengalamannya sih. Kalau mengharapkan permainan ya kayaknya banyak yang lebih fit dan lebih bagus lagi gitu kan. Di posisi itu kan ada Declan Rice dan sebagainya gitu. Kayaknya Declan Rice juga enggak akan tergantikan kecuali dia cedera gitu kan. Nah, itu kayaknya memang benar-benar cuman butuh sosok pemimpin yang berpengalaman dan lain sebagainya gitu. Karena main di Brentford kan dia sekarang lah itu.
1: Iya, iya, iya.
0: Hanya Brentford. Di Brentford sekarang.
1: Oh iya Brentford ya?
0: Di Brentford.
1: Bukannya Ajax ya?
0: Bukan. Oh, di Brentford. Iya, iya, sekarang iya, iya, di Brentford iya, iya. Itu pun hanya beberapa menit doang iya, gitu. Iya. Pas kemarin terakhir juga iya. Main tuh terakhir di match terakhir tuh main beberapa menit doang. Mm-hmm. Sebentar sekali gitu. Mm-hmm. Yang mungkin kita perlu kita apa namanya? Notice nih satu yang dari Anderson. Elliot Anderson ya?
1: Elliot Anderson. Dari aduh kok lupa ya.
0: Nottingham Forest. Atau Leeds.
1: Sebentar.
0: Nottingham kalau enggak salah.
1: Elliot Anderson. Gitu. Itu gimana, Pak? Menurut apa?
0: Ya itu kayaknya bakal kalau misalkan dia bisa dimainin kayak bakal menarik deh itu.
1: Oke.
0: Okay. Duet sama Declan Rice tuh. Elliot. Karena dia kan posisinya sekarang dipaksa oleh Tuchel itu lebih ke dalam, lebih ke belakang, nggak ke sayap banget, dipaksa. Tapi kemarin di kualifikasi lumayan bagus. Sama satu lagi kan Morgan Rogers lagi bagus-bagusnya tuh.
1: Ya,
0: itu bidikan Arsenal tuh.
1: Iya lagi rame itu, juga ya, sekarang.
0: Itu paling sih kalau lini tengah apa gelandang jangkar ya. The one and only
1: Declan Rice. Sudah nggak bisa digantiin.
0: Betul.
1: Mason Mount bang.
0: Jadi kalau ini saya lihat nih ya struktur sekarang ini kayaknya Tuchel mau apa tuh namanya nostalgia sama Chelsea iya. 2021
1: iya,
0: ya.
1: Iya.
0: Kayaknya sih Reece James dipanggil. Walaupun
1: Reece
0: kemarin dipanggil. Chelsea juga cedera.
1: Iya, iya.
0: Reece James dipanggil gitu. Kayak memang mau percaya sama squad juara gitu.
1: Sebenarnya bang, pemain Chelsea ada berapa sih di Inggris tuh kayaknya Reece James doang.
0: Iya maksudnya ada Mason Mount.
1: Mason Mount? Enggak ada.
0: Oh enggak ada.
1: Enggak ada.
0: Oh Mason Mount ke ini ya.
1: Dicoret.
0: Padahal kalau Mason Mount masuk menarik tuh.
1: Iya. Menarik karena kan, tuh karena kan di Chelsea sempat jadi anak emasnya betul, si Tuchel kan setelah Lampard cabut
0: ya, tuh betul, ya. Betul. Ya. Mungkin gara-gara masuk MU ya kemudian tuh. Di MU-nya seperti tuh. Itu gitu kan.
1: Lorot ya.
0: Lorot dan sebagainya jadi ya itu. Tapi Reece James nih menarik nih
1: iya.
0: Duet sama Bukayo Saka.
1: Bukayo Saka
0: kan tipe Bukayo kan tipe yang cut inside si siapa namanya Reece si Reece James itu yang
1: melebar.
0: Lumayan itu skema di Arsenal juga seperti itu gitu. Mudah-mudahan sih work aja sih gitu
1: ya, semoga lah ya. Untuk Danny yang pecinta Chelsea dan juga ya lumayan suka Inggris lah ya. Dan bah, ini ngomongin soal ini depannya bah. Kita tahu ada Harry Kane bah, ada Bukayo Saka. Nah ini kira-kira posisi kiri bakal diisi siapa bah? Karena kan kita tahu Phil Foden gak dipanggil.
0: Sepertinya Marcus Rashford sih.
1: Marcus Rashford
0: itu cepat kalau untuk serangan balik. Serangan baliknya cepat. Terus umpannya juga bagus. Dia bisa menusuk ke dalam gitu kan. Di kaki kiri juga jalan dia gitu kan. Jadi ya Marcus Rashford di kiri kayaknya matok dah.
1: Iya.
0: Kalau kanan kan Bukayo Saka nih. Nah, tinggal nanti mix and match sama strikernya aja selain Harry Kane gitu.
1: Betul. Selain Harry Kane siapa ya, Pak ya?
0: Ada Ivan Toni.
1: Oh, Ivan Toni.
0: Sama
1: Oli Watkins.
0: Padahal yang menarik itu Ivan Toni. Ivan Toni kan main di Liga Arab ya. Liga Arab. Padahal ada striker bagus tuh, Gibbs White
1: tuh
0: Nottingham Forest.
1: Iya,
0: itu
1: iya,
0: lagi
1: iya.
0: Bagus, kenapa enggak dipanggil? Malah manggilnya Ivan Toni. Katanya karena Ivan Toni itu salah satunya voucher penalti juga.
1: Oh iya.
0: Dia enggak pernah gagal penalti. Oh. Terus aerial duelnya bagus.
1: Bagus.
0: Ya kalau bola-bola atas unggul katanya gitu.
1: Okay.
0: Ya sekali lagi sih kalau Tuchel tuh lebih ke ini sih lebih ke penguasaan taktik, disiplin sama taktik, sama kemampuan defense-nya. Jadi nggak melulu ke lu jago, gocek, skillnya bagus gitu, teknikalnya bagus, nggak terlalu ini. Kolektivitasnya kayaknya sih.
1: Oke, bah, abis ini kita bakal ngobrol lagi ya, bah. Dan teman Pro 2 pastiin kamu jangan kemana-mana, tetap stay tune di Ballcast.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Yes, masih di Bolkes teman Pro 2 ya, masih barengan Denny dan juga Abah Noris. Kita masih ngebahas soal timnas Inggris kali ini teman Pro 2 ya, karena kemarin squad selectionnya ini cukup membuat kita terkejut teman Pro 2 ya, banyak nama-nama besar tidak dipanggil ke timnas Inggris di Piala Dunia kali ini teman Pro 2. Ada Cole Palmer, Harry Maguire, Phil Foden, ada Trent Alexander-Arnold dan masih banyak lagi teman Pro 2 ya. Nah Bah, setelah kita tadi ngebahas soal ini perlini dari Inggris nih Bah, dengan kedalaman squad yang dipunyai Inggris sekarang, kira-kira ini Tuchel tuh bakal bermain sepak bola yang kayak gimana Bah?
1: Ya, Tuchel is Tuchel gitu ya. Dia kayaknya memang mau prediksi saya membawa formasi Chelsea ke timnas Inggris sekarang gitu. Dia kan biasa bermain dengan ketika bertahan dengan 4 back yang disiplin, tapi ketika bertahan mungkin bisa jadi hanya 3 bahkan 2 back doang gitu kan. 2 backnya itu akan mungkin Kuehi sama John Stones. Jadi dia yang kanan kiri James atau Aureli dia akan didorong ke depan gitu kan. Mungkin akan pakai 2 playmaker di belakang Kane, entah Bellingham atau Maino gitu. Jadi kayak kalau formasi mungkin deh 3 berapa ya? 3-4-2-1 punya gelandang yang cukup elit juga kan gelandangnya. Se-elit Henderson gitu.
0: Tapi kalau ngomongin pengalaman kan enggak bisa bohong, Bang.
1: Itu masuknya Henderson itu elit global. Elit global.
0: Kayaknya punya jalur khusus gitu, Pak ya.
1: Mungkin.
0: Masuk gitu. Ke timnas Inggris nih, ngobrol dulu sama Tuchel baru masuk gitu.
1: Iya, punya. Pindah ke antah berantah dari Liverpool masuk ke Brentford yang dipanggil. Oke banget itu.
0: Oke, berarti bakal sedikit bertahan mungkin ya, Pak ya?
1: Ya, kalau bertahan mungkin mengandalkan 4 back yang sangat disiplinnya gitu. Tapi masalahnya kalau bertahan, kalau salah satu dari back itu John Stone atau Guehinya cedera, nggak fit atau minimal nggak fit akan repot, kalau nggak ada Maguire ya. Kalau ada Maguire mending tuh Maguire suruh dipatok di belakang, nggak usah naik ke depan, lumayan gitu.
0: Nama-nama seperti Kwanzaa ini bisa diandalkan nggak sih Pak?
1: Ya kita sih cuma bisa berharap dengan determinasi dia gitu kan ya, sama lumayan sih ketika dimain di klub kan lumayan bagus gitu kan. Ya tinggal bimbingan dari senior terutama Guehi kan. Guehi kan lumayan jam terbangnya di timnas kan lebih senior daripada yang lain. Sama John Stone juga kan lumayan. Walaupun menit bermain di klub kurang gitu. Tapi ya tinggal arahan dan sebagainya kan lebih disiplin gitu kalau misalkan ke taktiknya gitu. Mungkin bakal klop juga sih gitu.
0: Oke, Bah, kalau diminta Abah dengan squad timnas Inggris yang sekarang, starting line up Abah seperti apa? Dimulai dari kiper.
1: Kalau kiper pasti Pickford
0: ya. Pilihan pertama.
1: Di belakang itu
0: kanan, back kanan dulu deh, Bah.
1: Back kanan Rhys James, terus Guehi, Stone sama Aureli. Ke tengah ada Declan Rice. Mungkin Elliot Anderson. Terus Jude Bellingham. Berarti itu dah 7 ya.
0: 7.
1: Kanan kirinya berarti kanan Saka. Kiri saya suka Rashford, ya depan tetap Harry Kane sih.
0: Oke. Nah, Bah, pertanyaan terakhir nih, Bah ya. Ini dengan kedalaman squad yang kayak gini, Bah, sebuah perjudian seperti yang kita bilang dari awal ya. Perjudian dari Thomas Tuchel dan sangat tidak diduga squad selection dari Thomas Tuchel ini. Menurut Abah, prediksi timnas Inggris bakal sampai mana, Bah?
1: Kalau di grup ya, di grup kemungkinan lolos besar.
0: Okay.
1: Kayaknya di atas 75% lah lolos dia. Dia main pertama kan justru sama yang susah kan, Kroasia. Habis Kroasia baru ke yang mudah gitu ya. Di Ghana. Kalau misalkan lewat lawan Kroasia ya udah, kayaknya udah satu tangan, satu kaki udah di babak selanjutnya. Cuma masalahnya Inggris itu kalau ketemu di babak knockout ketemu tim-tim yang elit. Kayak misalkan tim-tim yang entah Prancis, Jerman, Brazil atau Argentina itu biasanya suka masuk angin gitu. Nah, jadi prediksi saya kalau misalkan dia bisa lolos di fase knockout pertama, kalau grup insya Allah lolos. Kalau knockout pertama dia bisa lolos. Kemungkinan jauh bisa sampai ke semifinal. Kalau saya paling sampai semifinal mentok udah.
0: Oke, okay, kalau sampai semifinal sih gini nih tuh kalah.
1: Gini. Ya pencapaian besarnya sampai semifinal dah. Perempat final mungkin besar lah, ya, 30% lah mungkin, 30%. Pokoknya kalau knockout bisa dilewatin, karena kan udah kalau knockout makin mengerucut dan makin bagus mainnya. Jadi kalau misalkan ketemu sampai dengan knockoutnya lumayan bagus, kayaknya bisa bicara hanya sampai dengan semifinal. Udah hanya semifinal.
0: Berarti apa memprediksi football it's not coming home?
1: Football is going home. Bukan coming home, it's going home.
0: Kemana? Pulangnya kemana? Menurut apa deh?
1: Ya, prediksi. Kalau menurut saya prediksi Piala Dunia ya. Tiap hari kita kalau ketemu selalu nanyain gimana Piala Dunia, gimana siapa juara dan sebagainya. Memang menarik memprediksi Piala Dunia sebelum sebelum dimulai. Nah, sebelum dimulai itu ya tetap sih kalau menurut saya sih apa ya? Saya sih pengen Portugal juara. Saya pengen Portugal juara. Gimana mau memberhentikan Vitinha, Neves, gitu kan?
0: Nuno Mendes.
1: Iya, Nuno Mendes gitu.
0: Itu keren sih, lagi keren. Itu.
1: Tapi kata Inggris nanti tenang, ada Declan Rice.
0: Oke, kita lihat aja Pak ya di Piala Dunia nanti. Dan teman Pro 2, udahan dulu bolcast-nya ya. Terima kasih udah dengerin. Dan Abah Noris juga terima kasih udah mampir terus ke
1: siap.
0: Pro 2 Cirebon. Dan minggu depan, Bah, insya Allah kita bakal ngobrol lagi ya. Oke, kalau gitu terima kasih teman Pro 2 yang udah dengerin. Tapi tenang aja, Denny masih nemenin kamu di Jaga Malam sampai jam 11 nanti ya. Jadi pastiin kamu tetap stay tune terus di Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Eh, apa tuh jamblang?
1: Cirebon kita,
2: Cirebon kita, Cirebon kita.
3: Indonesia dikenal dengan ragam budaya dan wisata yang tersebar di seluruh pelosok negeri, termasuk keanekaragaman kuliner dari berbagai daerah. Tak jarang kuliner tersebut sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Termasuk Cirebon. Cirebon dikenal dengan makanan khas yang bernama nasi jamblang. Sega jamblang masakan wong Cirebon. Nasi jamblang ini sudah ada sejak tahun 1847 pada masa pemerintah kolonial Belanda loh. Dari berbagai sumber diceritakan, kata jamblang berasal dari nama daerah di Kabupaten Cirebon di mana nasi dengan pembungkus daun jati ini berasal. Pada waktu itu, ada sepasang suami istri bernama Haji Abdul Latif atau lebih dikenal dengan Ki Antra dan Nyonya Tan Piaulun atau lebih dikenal dengan Nyi Pulung berinisiatif memberikan sedekah pada para buruh yang bekerja di pabrik milik Belanda. Akan tetapi, warga Jamblang yang melihat ini sebagai peluang bisnis memanfaatkan permintaan nasi jamblang sebagai penghasilan mereka. Makin tingginya permintaan nasi jamblang, membuat kebutuhan daun pisang klutuk atau pembungkus awal nasi jamblang juga ikut meningkat. Oleh karena itu, masyarakat penjual nasi jamblang pada waktu itu berinisiatif menggantinya dengan daun jati seperti yang kita kenal sekarang. Daun jati ternyata memiliki banyak keunggulan, di antaranya membuat aroma nasi jamblang lebih kuat, lebih sedap, tahan lama, dan tidak mudah robek. Lauk yang bisa kamu pilih saat mengonsumsi nasi jamblang ada sayur tahu, telur balado, tempe jamblang, sambal goreng, dan masih banyak lagi. Yuk, cobain nasi jamblang!

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Teman Pro 2, Denny masih nemenin kamu sampai jam 11 nanti ya. Pastinya masih banyak informasi-informasi menarik buat kamu, teman Pro 2. Jadi pastiin kamu tetap stay tune terus di Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Eh, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Satu trofi, ribuan drama, dan jutaan pasang mata. Itulah Piala Dunia. Taukah Anda, sejarah mencatat tahun 1930 sebagai awal mula kompetisi ini di Uruguay. Namun, salah satu momen paling tidak terlupakan terjadi pada tahun 1986 di Meksiko. Dunia terhanyak saat gol tangan Tuhan Diego Maradona tercipta melawan Inggris. Sebuah aksi yang dianggap kecurangan sekaligus kejeniusan di saat yang bersamaan. Tidak hanya itu, Brazil masih memegang rekor sebagai kolektor trofi terbanyak dengan 5 gelar juara. Sebuah simbol dominasi sepak bola Amerika Latin di panggung dunia. Dari Uruguay hingga ke seluruh penjuru bumi, Piala Dunia bukan sekedar olahraga. Ini adalah tentang kebanggaan dan air mata yang menyatukan bangsa.
1: Ngerti Bola.

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

97,5 Pro 2, Cirebon, teman terbaik kamu masih di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, teman Pro 2. Dan 8 hari lagi teman Pro 2 menuju Piala Dunia 2026 ya, teman Pro 2. Dan ini ada prediksi dari superkomputer yang punyanya Opta. Ini merilis daftar kuat calon juara Piala Dunia 2026. Ini prediksi superkomputer ini dilakukan dengan menggunakan data dan statistik yang disimulasikan sebanyak 10.000 kali. Prediksi yang dirilis ini adalah daftar yang muncul lebih dari 10% di simulasi. Juara Piala Eropa 2024, Spanyol diprediksi menjadi juara pesta sepak bola sejagat edisi ke-23 ini, teman Pro 2 ya. Tim asuhan Luis de la Fuente ini mendapat persentase juara sebanyak 16,1%, teman Pro 2. Mengapa Spanyol menjadi favorit juara? Salah satu faktor diantaranya adalah keberadaan Lamine Yamal, talenta muda yang bakal bersinar seperti Kylian Mbappe di Piala Dunia kemarin, teman Pro 2 ya. Tapi sayangnya kalah juga sih di final ya. Ini Spanyol juga punya momentum besar setelah juara Piala Eropa melaju ke final UEFA Nations League. Bintang-bintang Spanyol lainnya kayak Rodri dan Pedri juga dalam kondisi yang prima. Tepat di bawah Spanyol ada dua finalis beruntun Prancis. Skuad Prancis ini dianggap masih solid ya. Didier Deschamps juga masih jadi pelatih sehingga peluangnya mendapat 13%. Terus ada Inggris sama Pro 2 ya, yang jadi kaget tuh Inggris masuk ya. Harry Kane dan kawan-kawan mendapat presentasi sebesar 11,2%. Semua pemain-pemain The Three Lions juga melakoni musim bersama klubnya masing-masing, teman Pro 2 ya. Tapi kayaknya agak kurang tepat mungkin ya si Inggris ini, karena kan tadi seperti yang Dini obrolin sama Abah Norris, Inggris ini setelah ditukangi sama Thomas Tuchel ini membuat beberapa kejutan ya, karena tidak memanggil beberapa pemain besar kayak Cole Palmer, Phil Foden, ada Harry Maguire juga gak dipanggil, teman Pro 2. Dan ini jadi gambling terbesar sama Tuchel, teman Pro 2. Jadi ya kita lihat aja nanti di Piala Dunia ya. Dan di keempat, teman Pro 2 ditempati juara bertahan Argentina. Meski skuad La Abisaleste ini tidak 100% sama dengan edisi 2022 maksudnya, Lionel Messi dan kawan-kawan masih punya peluang 10,4%. Tim yang peluangnya di luar 4 besar dan persentasenya tak sampai 10%. Ada Portugal 7%, Brazil 6,6%, ada Jerman 5,1%, dan Belanda 3,6%. Setelah itu 3 tim lainnya yang masuk daftar 11 besar berpeluang juara Piala Dunia 2026 adalah Norwegia, Belgia, dan Kolombia, teman Pro 2. Ya, itu dia prediksi dari superkomputer punyanya Opta, teman Pro 2, yang bakal jadi juara Piala Dunia 2026.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

jam 11 artinya Deni harus pamit dulu. Terima kasih udah dengerin dari jam 8 tadi teman Pro 2. Tadi udah seru-seruan ngobrolin Piala Dunia, terutama ngobrolin skuad Inggris teman Pro 2 ya, yang sangat mengejutkan teman Pro 2 ya, karena banyak pemain-pemain besar yang tidak dipanggil sama Thomas Tuchel teman Pro 2 ya. Dan kita lihat nanti aja di Piala Dunia di apa, tinggal 8 harian lagi teman Pro 2 ya, di tanggal 11 kalau gak salah openingnya ya. Kalau gitu Deni pamit, terima kasih sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.

0: gimana sih jadi kebobolan kan?
1: Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
0: Yeay, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Tahukah kamu kapan turnamen sepak bola terbesar di dunia pertama kali dimulai? Sejarah mencatat tahun 1930 sebagai tonggak awal lahirnya kompetisi bergengsi bertajuk Piala Dunia. Uruguay terpilih menjadi tuan rumah pertama sekaligus untuk memperingati 100 tahun kemerdekaannya. Turnamen perdana ini hanya diikuti 13 negara tanpa melalui proses kualifikasi seperti saat ini. Di laga final, mempertemukan tuan rumah Uruguay melawan Argentina di Stadion Centenario Kota Montevideo. Dan akhirnya, Uruguay keluar sebagai juara dunia pertama setelah mengalahkan Argentina dengan skor akhir 4-2. Sejak saat itu, trofi emas Piala Dunia menjadi impian tertinggi bagi setiap pesepak bola.

Teman Pro2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Aku dibuang. Ya, alamat jadi capcay basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
2: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, penyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
3: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Saudara pendengar, dengan ini berakhirlah siaran kami sepanjang hari ini, Rabu 3 Juni 2026 melalui frekuensi FM 97,5 MHz. Akhir kata kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita berjumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terimalah salam nasional kita, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Programa 2.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Program Madua kembali mengudara mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari Kamis 4 Juni 2026 melalui frekuensi FM 97,5 MHz. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Apa kabar nih kamu pagi hari ini? Semoga pagi hari ini, seharian full ini, kamu sehat selalu dan pastinya dipenuhi dengan semangat ya. Karena senang banget nih kita atau aku Uca bisa kembali nemenin teman Pro 2 nih ya. Di Kamis, edisi Kamis 66. Di Kamis 4 Juni 2026 maksudnya ya teman Pro 2. Dan juga tentunya kapanpun dan dimanapun kamu bisa dengerin Uca di mana aja lewat aplikasi RRI Digital atau website RRI Digital ya. Di pagi hari ini ada teman-teman teknisi juga nih, ada Dias dan Gani akan siap nemenin kamu nih ya teman Pro 2 sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga sekarang nih Uca mau muterin lagu-lagu dulu nih ya, just music dulu sampai jam 6 nanti. So teman Pro 2 tetap di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal kafirun wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu dkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, atas nikmat-Nya, atas berbagai kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua sehingga kita masih diberi kesehatan, masih diberi kemampuan, diberi nikmat rizki dan berbagai nikmat-nikmat yang lainnya. Salawat dan salam kita hantarkan kepada junjungan alam Nabi akhir zaman Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, para umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Kita sebagai orang muslim, kita sebagai orang Islam, tidaklah cukup dengan keislaman yang kita miliki. Orang Islam tidaklah akan memberikan satu hal yang lebih besar mendapatkan keuntungan di hadapan Allah jika kita tidak menjadi orang beriman. Jadi selain kita sebagai seorang yang Islam, yang Muslim, kita juga harus menjadi orang yang beriman. Karena keberadaan orang Islam dengan orang beriman punya kedudukan yang berbeda. Di dalam surat Al-Hujurat ayat 14 sampai 15, Allah menggambarkan tentang

0: fenomena tersebut. Allah menyatakan, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qalatil a'rabu amanna." Ketika ada segolongan orang-orang Arab Badui datang kepada Nabi di Madinah, kemudian mereka menyatakan, "Amanna, kami orang beriman." Pengakuan mereka sebagai orang beriman dinafikan atau tidak diakui oleh Allah melalui firman-Nya yang dihantarkan kepada Nabi. Qul lam tu'minu, katakanlah bahwa kalian itu belum beriman. Walakin akan tetapi qulu, katakanlah aslamna, kami itu baru Islam. Jadi pada saat kasus tentang orang-orang Arab Gunung, Arab Badui ini, pada saat mereka menyatakan sebuah keimanan di hadapan Nabi melalui wahyu, Nabi menjawab bahwa mereka hakikatnya belum beriman, tapi mereka baru dalam posisi Islam. Sehingga orang beriman itu pasti orang Islam, tapi orang Islam belum tentu dia adalah orang yang beriman. Kenapa di sini Allah menyatakan mereka belum dipastikan sebagai orang beriman, baru sebagai orang Islam? Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum, karena kekuatan iman belum meresap, belum menyatu, belum kuat di dalam hati kalian. Sehingga kekuatan hati, kekuatan keimanan yang tertanam dalam hati, dan hati adalah merupakan raja di dalam tubuh kita. Dan dengan kekuatan hati ini, dengan hati yang berkekuatan iman ini, maka hati akan menggerakkan segala langkah, segala gerak, segala daya upaya dengan keimanan, dengan tuntunan, dengan bimbingan wahyu, bimbingan Al-Quran, wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat keimanan belum kokoh, belum menjadi kekuatan dalam hati, maka hati tidak akan dikuasai oleh kekuatan iman, kekuatan ayat, maka hati itu akan kosong, maka hati akan dipenuhi hawa nafsu, hati akan dipenuhi oleh bisikan syaitan, sehingga hati itu akan menggerakkan tangan kita, gerakan langkah kaki kita pun akan sesuatu yang bertentangan dengan ayat-ayat Allah. Dalam ayat ini, dalam surat ini, bahwa orang yang beriman adalah orang yang di mana hatinya itu tertanam keimanan yang kuat, sehingga terefleksi dalam aspek kehidupannya. Dalam ayat selanjutnya Allah mengatakan, wa in tuti Allaha wa rasuluhu, wa in tuti Allaha wa rasulahu, la yalikum min a'malikum syai'a. Jika kalian itu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka tidak ada yang menghalangi, yang merugikan dari apa yang kalian lakukan sebagai amal dalam ketaatan itu. Jadi di sini Allah memberikan satu gambaran bahwa keimanan yang kokoh dalam hati akan merefleksi ke dalam aspek gerak langkah, yaitu ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan ini merupakan gambaran dari keimanan yang sesungguhnya, bahwa iman itu adalah merupakan kekuatan hati yang teraktual dalam gerak langkah kehidupan seseorang. Dalam ayat berikutnya Allah menggambarkan, innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah, orang-orang mukmin itu hanyalah, allazina amanu billahi wa rasulih, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, yaitu orang-orang yang mengamankan apa yang menjadi perintah Allah dan Rasul-Nya. Sumalam yartabu, kemudian mereka tidak ragu-ragu, mereka dengan keyakinan yang penuh, dengan satu keyakinan yang utuh akan perintah Allah, akan kebenaran yang datang dari Allah, dan tidak ada keraguan di dalam hatinya. Wajahadu bi amwalihim wa angfusihim, kemudian mereka berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka. Itulah gambaran dari orang-orang beriman, yaitu orang-orang yang mereka adalah allazina amanu billahi wa rasulih, mereka adalah orang-orang yang mengamankan, yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, aturan Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak punya sifat ragu, mereka punya keyakinan yang kuat. Wajahadu, kemudian mereka berjihad, bi amwalihim wa anfusihim fisabilillah, berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka. Ulaika humus shodiqun, maka itulah orang-orang yang benar. Demikianlah gambaran orang-orang yang beriman. Jadi pada saat keislaman tidak dibuktikan untuk mengamankan apa yang menjadi perintah Allah, maka keislaman itu belum sampai pada tingkat keimanan. Keislaman itu belum sampai pada tingkat ketaatan yang sesungguhnya. Di mana Allah menyatakan pada saat kita masuk ke dalam Islam, maka ketaatan itu harus seutuhnya dan seluruhnya. Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fisilmi kafah, pada saat kalian itu masuk Islam, masuklah kalian ke dalam Islam itu dengan kafah, dengan utuh, dengan keseluruhannya, dengan genap, dengan sepenuhnya dan seluruhnya. Wala tattabi'u khutuwati syaiton, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaiton, karena syaiton akan membawa kita untuk keluar dari ketaatan kepada Allah, sehingga kita tidak sepenuhnya secara utuh menjalankan apa yang menjadi perintah-perintah Allah tersebut. Maka dengan demikian Allah menyatakan innahu lakum aduwwum mubin, bahwa syaitan itu jelas merupakan musuh yang paling nyata bagi kita kaum muslimin khususnya dan umat manusia pada umumnya. Oleh karena itu, maka kita sebagai orang yang sudah berislam, mari kita tingkatkan tidak sekedar kita Islam, tapi kita juga beriman dengan cara kita menjalankan, mengamankan apa yang menjadi perintah Allah, apa yang menjadi perintah Rasul, untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikianlah yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan. Aqulu qouli hadza astaghfiru li wa lakum. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja teman Pro 2 dengarkan Inspirasi Kolbu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Tahukah kamu kapan turnamen sepak bola terbesar di dunia pertama kali dimulai? Sejarah mencatat tahun 1930 sebagai tonggak awal lahirnya kompetisi bergengsi bertajuk Piala Dunia. Uruguay terpilih menjadi tuan rumah pertama sekaligus untuk memperingati 100 tahun kemerdekaannya. Turnamen perdana ini hanya diikuti 13 negara tanpa melalui proses kualifikasi seperti saat ini. Di laga final, mempertemukan tuan rumah Uruguay melawan Argentina di Stadion Centenario Kota Montevideo. Dan akhirnya, Uruguay keluar sebagai juara dunia pertama setelah mengalahkan Argentina dengan skor akhir 4-2. Sejak saat itu, trofi emas Piala Dunia menjadi impian tertinggi bagi setiap pesepak bola.
4: Ngerti Bola.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: matiin atau snooze alarm kamu dan mulai dengerin Pro 2. Karena Spada sudah siap ngetok-ngetok pagi kamu sampai jam 10 nih.
1: 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 saat ini di Spada ya. Selamat pagi teman Pro 2 barengan sama Ocha yang bakal nemenin kamu sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kamu bisa dengerin Ucha kapanpun dan dimanapun lewat aplikasi atau website RRI Digital. So juga teman Pro 2 pastinya Ucha di sini nanti akan ngasih informasi-informasi menarik buat kamu tetap di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: si B atau si C.
1: Teman Produa, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Teman Prodo, kita tahu ya, belakangan ini emang nilai rupiah tuh lagi melemah. Mungkin emang kelihatannya jauh dari kehidupan sehari-hari, tapi itu efeknya bisa kerasa sampai ke dompet kita, terutama nih buat urusan makan dan jajan. Nah, buat kalian yang sering bilang, ah cuma jajan segini doang kok, coba deh dihitung ya. Kalau hampir tiap hari beli kopi atau pesan makanan online, tanpa sadar tuh pengeluaran kita itu bisa membengkak. Betul sih ya. Apalagi kopi sih, kopi itu paling kerasa sih buat Uca sendiri yang suka minum kopi nih ya. Dan salah satu ya, cara yang bisa dicoba adalah mulai sekarang itu lebih sering kamu tuh lebih baik masak di rumah ya. Gak harus ribet kok. Kuncinya tuh sederhana, rencanainlah menu sebelum belanja. Cek dulu nih isi kulkas dan pilih bahan yang murah tapi fleksibel, kayak telur, tahu, tempe, ayam atau sayuran yang lagi musim ya teman Prodo. Atau kalau Uca sendiri sih biasanya kalau bingung mau masak apa, Uca lebih ke tukang sayurnya dulu nih. Ke tukang sayurnya dulu sambil ngeliat apa gitu yang enak buat dimasak. Biasanya sih kalau Uca sendiri kayak gitu ya teman Prodo. Atau tips lainnya nih, kamu bisa siapin stok bahan yang tahan lama dan manfaatin sisa makanan jadi menu baru ya. Kayak nasi sisa bisa jadi nasi goreng, atau kalau orang sini otokowok gak sih, jadi disatuin sama mie gitu. Itu kan kayak jadinya ya bervariasi gitu ya, gak bosen ya. Ayam sisa kamu bisa jadiin isian sandwich atau topping mie. Kamu juga bisa ya teman Prodo, atau diisi jadi risoles lumpia. Itu bisa loh kamu loh, bisa banget ya. Berinovasi aja lah gitu teman Prodo. Dan pokoknya nih masak hemat bukan berarti makan seadanya ya. Pokoknya teman Prodo, justru itu tuh dengan sedikit kreativitas kita tuh bisa tetap makan enak, lebih sehat tentunya aja. Ini tuh lebih ramah di kantong kita ya. Jadi teman Prodo, mulai hari ini coba cek lagi pengeluaran jajan kamu. Siapa tahu dari kebiasaan masak sendiri ada lebih banyak uang yang kamu bisa saving gitu ya. Bisa kamu tabung dan bisa kamu pakai buat hal yang lebih bermanfaat ataupun hal yang lebih seru.

ngomongin kotak bawah tanah, mungkin yang terbayang itu cuma ada di film-film petualangan gitu gak sih? Tapi itu ternyata di Turki ada kota bawah tanah yang beneran yang ukurannya itu luar biasa besar atau gede banget gitu ya. Dan yang lebih unik lagi, penemuannya itu berawal dari ayam yang hilang. Kok bisa gitu ya? Jadi ada kota ini tuh bernama Derinkuyu yang ada di kawasan Kapadokya, Turki. Nah, kalau kota di bawah tanah ini itu ternyata tuh memiliki kedalaman lebih dari 85 meter dengan 18 tingkat lorong dan ruangan. Dan konon tempat ini tuh mampu menampung hingga 20 ribu orang. Waduh, kebayang gak tuh seberapa besarnya gitu ya kota bawah tanah ini ya teman Pro 2. Apalagi posisinya tuh di Turki, Kapadokya, dimana itu tuh salah satu wishlist Uca ya, pengen ke Kapadokya itu tuh ya, gara-gara ngelihat film gitu, pengen naik balon udara gitu ya. Dan yang bikin cerita ini menarik teman Pro 2, katanya Derinkuyu itu ditemuin kembali pada tahun 1963 secara gak sengaja. Dan seorang warga yang lagi merenovasi rumahnya itu penasaran karena ayam-ayam peliharaannya itu sering hilang gitu ya, masuk ke sebuah celah di dinding. Nah, setelah digali ternyata celah itu tuh mengarah ke jaringan kota bawah tanah yang sangat besar banget ternyata. Dan di dalamnya ini ada ruang penyimpanan makanan, sekolah, tempat ibadah, sampai sumur air dan sistem ventilasi yang canggih ya untuk ukuran zaman dulu. Bahkan juga ada pintu batu raksasa yang beratnya itu setengah ton, itu yang digunain untuk melindungi penghuni dari serangan musuh. Wah, keren banget gak sih teman Pro 2? Kadang emang penemuan besar bisa datang dari hal yang gak terduga ya. Siapa sangka gitu ya, misteri ayam hilang itu justru membuka kembali salah satu kota bawah tanah terbesar di dunia nih. Mungkin ayam-ayam kamu nih teman Pro 2 yang hilang, siapa tahu dia juga hilangnya ke salah satu celah dinding yang ternyata itu ada kotak tersembunyinya gitu ya. So teman Pro 2, Ucaya masih sama kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Spada! Selamat, Pak!

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Kebon Pro 2 ada acara menarik ya yang dilakukan pemerintah untuk menyampaikan informasi kepada masyarakatnya, yaitu lewat pertunjukan wayang golek. Dan baru-baru ini Kementerian Komunikasi Digital itu menggelar pagelaran wayang golek Giri Harja 3 di Desa Matangaji, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon. Dan juga nih ya, salah satu yang jadi perhatian yaitu adalah mengenai kesehatan mental anak gitu ya. Kesehatan mental anak dan remaja, di mana zaman sekarang tuh kita emang gak bisa jauh dari internet ya, tapi tetap harus bijak saat main media sosial supaya gak terjebak konten negatif atau bahkan kecanduan. Dan emang ini tuh acaranya gak cuma soal hiburan aja ya, tapi itu edukasinya ya, tentang kesehatan, literasi digital, sampai cara ngehadepin tantangan di era media sosial itu. Dan yang keren nih, pesan-pesan ini tuh disampaikan lewat kesenian tradisional yang dikemas lebih menarik, dan ini tuh harus dekat dengan masyarakat ya. Jadi ini sambil nonton wayang, penonton juga bisa dapat ilmu dan informasi yang bermanfaat ya. Intinya pokoknya nih, budaya lokal itu akhirnya tetap bisa eksis di tengah perkembangan teknologi ini. Bahkan ini tuh bisa jadi cara seru ya buat belajar hal-hal penting dalam kehidupan sehari-hari. Nah, menarik banget ya teman Pro 2, acara wayang golek ini tuh gak cuma sekedar hiburan ya, tapi juga ada edukasinya. Ini pasti menarik banget nih buat anak-anak zaman sekarang gitu ya, dikondisiin emangnya, disesuaikan gitu ya, biar anak-anak sekarang tuh gak bosan gitu ngelihat yang kayak gini-gini. So teman Pro 2, ucanya masih tetap sama kamu di Spada, tetap di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.